RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

0: dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tahu kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Duh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

0: seperti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: 96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 2 FM Ternate, terbaik kau.
3: Trivia request. Oleh teman Pro 2, sesuai dengan janji Diana di jam 7.30 tadi ya, Diana akan mengumumkan hasil dari trivia request edisi hari Kamis 14 Mei 2026. Nah, berdasarkan hasil polling nih teman Pro 2, ternyata lagu yang paling banyak di polling untuk trivia request hari ini adalah lagu Keisha yang terbaru yang judulnya Pelarian, teman Pro 2. Dan sebelumnya Diana pengen ngucapin banyak terima kasih buat kamu yang sudah berpartisipasi di trivia request hari ini gitu ya. Dan buat kamu yang lagunya belum terpilih, gak apa-apa, nanti tetap Diana puterin tapi di program atau segmen yang lain ya. Kalau begitu langsung aja Diana puterin buat kamu teman Pro 2, Keisha Levron, Kaplarian, check this out.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

audiolibrary.rfi.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon. Dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Gue jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau
0: Yang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2, pukul 10 waktu Indonesia Timur. Kembali kamu ke Info Pro 2 bersama saya Diana Sagala. Jennie Blackpink dan Tame Impala cetak rekor baru di Billboard Hot 100. Jennie Blackpink dan Tame Impala berhasil mencatatkan lagu pertama mereka menembus 10 besar Billboard Hot 100. Kolaborasi lagu remix Dracula melonjak menuju posisi ke-10 tangga lagu populer Amerika Serikat pada minggu ini. Pencapaian tersebut menjadi momen perdana Jennie memasuki jajaran 10 besar Billboard Hot 100 sebagai solois internasional. Tame Impala juga meraih keberhasilan serupa setelah remix Dracula mencatatkan posisi tertinggi sepanjang

Dengan keberhasilan terbaru itu, Jennie menjadi anggota kedua Blackpink yang menembus 10 besar Billboard Hot 100 Soloist. Sebelumnya, Rose berhasil mencapai posisi ketiga melalui kolaborasi bersama Bruno Mars lewat lagu Apathe tahun lalu. Kita beralih ke informasi olahraga teman pro 2, Inter Milan raih gelar Coppa Italia sekaligus double winner 2025-2026. Inter Milan pastikan juara sepak bola Coppa Italia 2025-2026 pada hari Kamis 14 Mei 2026. Tampil di Stadion Olimpico Nerazzurri Internasional, sukses membungkam Lazio 2-0 di final dini hari tadi. Dua gol Inter tercipta melalui gol bunuh diri Adam Marusic yang dipaksakan oleh Thuram pada menit ke-14. Dan sang kapten Lautaro Martinez melengkapi kemenangan pada menit ke-35 berkat assist Dumfries. Ini adalah Coppa Italia ke-10 dalam sejarah Inter dan trofi kedua musim ini setelah Scudetto ke-21 yang sebelumnya telah diamankan. Pelatih Christian Sifu menyatakan Inter pantas meraih dua trofi karena menjalani musim yang kuat dan memenangkan Liga serta Coppa Italia bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Sekian Info Pro 2 pagi hari ini. Info Pro 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan nanti sore pukul 15 waktu Indonesia Timur. Saya Diana Sagala undur diri dan terima kasih. RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih nemenin kamu dan sekarang kita udah masuk di program Santai Siang ya, teman Pro 2 ya. Jadi di Santai Siang kali ini kita ada di segmen Pro 2 Hitlist, di mana kamu bisa menginformasikan atau kasih tahu nih ke kita gitu ya, lagu apa yang lagi sering kamu dengerin di playlist akhir-akhir ini ya. Kamu boleh kasih tahu melalui DM Instagram di @RRIPro2_Ternate 2-nya pakai angka, atau kamu mau voice note, mau chat, mau telepon ke WhatsApp kita juga boleh di 0813-7312-5896. Untuk Pro 2 Hitlist akan berlangsung sampai di jam 12 siang, teman Pro 2. Jadi beruan, yuk cus, Diana tungguin ya buat kamu ya.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
1: rri.co.id

Muka kamu dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat, bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

0: Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok, Dek, Bang. Gimana mau cepat ini? Nggak kok tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Agoy, Amang.
1: Bah, kenal kau, Dek, sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Oh, Lai! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali nih jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Agoy, Amang, Lai, kini, Bah. Pelan-pelan sih, pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih, nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah Lai yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat Lai buat?

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

Oleh teman Pradua, gak kerasa ternyata udah jam 11 aja nih. Dan itu tandanya Diana harus pamit dari ruang siar kamu. Tapi Pradua Hitlist masih akan terus ada sampai jam 12 ya teman Pradua ya. Dan Diana pengen ngucapin banyak terima kasih buat kamu yang udah nemenin Diana dari jam berapa tadi ya? Subuh deh pokoknya. Diana menyapa kamu mulai subuh tadi teman Pradua. Terima kasih banyak. Dan setelah ini bakal ada Zilan yang akan nemenin kamu sampai di jam 6 sore. Kalau begitu Diana pamit. Thank you so much. Bye-bye.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

patah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan, hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat

0: ada rambutnya sih? Mas.
1: Iya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat. Kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

106.9 FM Tombre 2. Selamat siang, kita di Santai Siang pukul 12 sampai di pukul 15 sore hari ini ya. Yes. Ini hari Kamis, berasa minggu ya. Berasa weekend, tapi ini memang long weekend banget sih, teman Pre2. Oh my god, Kamis libur, Jumat libur, Sabtu Minggu libur. Coba kalau Senin juga libur, waduh, itu berarti kamu yang libur sendiri berarti ya. tapi nih teman Pre2 menemani kamu untuk siang hari ini. Kita ada informasi-informasi seputar kuliner UMKM buat kamu ya. Dan nantinya di pukul 1 siang kita bakalan ada ngobrol-ngobrol seru ya bersama dengan Wakil Presiden Klub Maluti United FC, Bapak Wesley, atau biasa disebut dengan Bung Wes, teman Pre2. Nanti bakal kita ajakin ngobrol-ngobrol soal Akademi Merah Putihnya, teman Pre2 nih, yang dimana ini mengajak kerja sama dengan SL Benfica, teman Pre2 ya, untuk membuka satu Akademi Sepak Bola Usia Dini di Indonesia Timur, teman Pre2. Anyway, kita ada informasi-informasi menarik buat kamu untuk siang hari ini ya. Dan mungkin karena hari ini libur, kamu udah masak juga di rumah, jadi kayaknya jam segini pas banget untuk kamu makan siang deh, teman Pre2 ya. Makan siang ya, menu yang simple tapi mengenyangkan dan kayak nagih gitu loh, teman Pre2. Kamu tau gak yang ada di bayangan aku apa? Yang ada di bayangan aku nasi anget pakai ikan goreng doang, pakai sambal terasi ya, teman Pre2, sama cakangkung, atau kalau nggak cakangkung berarti sayur campur atau toge gitu deh, teman Pre2. Aduh, enak banget, oh my god. Enak banget lagi ya. Dan kalau misalkan siang ini kamu udah mempersiapkan diri juga ya untuk berbagai aktivitas ya, semoga aktivitas kamu juga bisa berjalan dengan lancar ya, teman Pre2. Sambil aku temenin dengan lagu-lagu bagus ya, sambil temenin kamu makan siang juga. Udah punya pilihan? Kalau belum, nanti kita bakal bahas rekomendasi makan siang juga buat kamu, teman Pre2.

0: teman berdua.
1: Aku datang lagi, pesan yang itu lagi. Sampai-sampai kayak teman-temanku kayak, "Jalan apa sih? Coba deh ganti menu," gitu kan. Cuman kayak aku, enggak, aku nyaman aja sih sama menu yang ini. Aku suka, aku mau makan yang ini. Daripada aku ganti terus aku gak suka dan aku gak mau makan, nah gimana? Jadi kayak pemikiran tuh kayak pemikiranku kayak gitu, teman berdua. Cuman habis itu aku coba-coba untuk apa nggak sebaiknya aku cobain hal baru ya. Karena kenapa sampai aku kayak gitu, teman berdua, karena pernah aku beli ya, aku cobain yang A misalkan, terus aku datang lagi aku cobain yang B, aku cobain yang B, terus kayak, "Oi, aku nggak selera lagi," tahu gitu aku mending pesen yang A aja gitu kan, teman berdua. Cuman akhirnya jadi tahu gitu, oh rasanya kayak gini. Nanti kalau misalkan datang lagi udah gak mau pesan yang itu. Kayak gitu sih teman berdua. Cuman karena udah keseringan, jadi kayak pesan itu lagi, itu lagi, itu lagi, itu lagi. Bahkan zaman aku SMA, teman berdua, temanku tuh sampai tahu kita punya satu tempat makan favorit gitu kan, teman berdua. Tapi di tempat itu aku sering banget ganti makan karena aku tahu makannya enak-enak. Tapi yang sering aku nggak pernah ganti adalah minum. Jadi kayak temanku yang sering pesan, "Jel, makan apa?" "Aku makan ini, minumnya pasti ini kan." Iya lagi. Jadi kayak setiap makan dia udah tahu, "Oh, pesan minum aku pasti ini kayak gitu, teman berdua. Nyaman kali ya sama rasanya. Kamu kayak gitu juga nggak sih, kalau misalkan udah nyaman sama makanan atau minuman, udah suka banget nih, udah klop banget, kamu bakal pesan-pesan itu repeat order terus nggak sih, teman berdua? Nah kalau iya, coba deh kasih tahu satu menu favorit kamu, apa yang sering banget kamu makan itu, walaupun berulang kali kamu nggak bakal bosan, teman berdua. Nah sambil nemenin kamu makan siang juga kali ya, teman berdua, sambil aku kasih lagu-lagu bagus juga untuk siang hari ini. Enjoy.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan

podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: القائمة آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Alangkah nestapa jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan, cahaya bisa menikmati setiap langkah, cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Gol! Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, visual asal review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

0: Dancing Points Up Rap FM Lombre 2 bareng Zilan, Reski, Amalia. Untuk siang hari ini kita masih di Santai Siang, dan tentunya sampai nanti di pukul 14 waktu Indonesia Timur. Seperti yang tadi kita udah spill-spill juga, atau mungkin kamu udah lihat di story media sosial kita, kalau siang hari ini bakal ada yang kita ajak ngobrol. Kalau kamu sudah lihat flyernya kita, teman Pre 2, untuk siang hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol bersama dengan Wakil Presiden Klub Malut United FC, ada Bung Wes bersama kita di Santai Siang. Halo, selamat siang Bung Wes.
1: Selamat siang juga.
0: Selamat siang, sehat ya?
1: Sehat.
0: Aman?
1: Harus aman.
0: Harus aman.
1: Deg-degan.
0: Deg-degan, cuaca. Cuaca bikin deg-degan kayaknya ya.
1: Luar biasa.
0: Luar biasa, panas sekali ya. Oke, teman Pre 2. Jadi hari ini tuh kita bakal ngobrolin sesuatu yang keren ya, teman Pre 2, di mana Malut United FC, salah satu klub kebanggaan kita Maluku Utara ya, ini tuh bakal kerja sama dengan SL Benfica asal dari Portugal ya, di mana ini untuk membangun akademi sepak bola usia dini untuk wilayah Indonesia Timur, teman Pre 2. Dan untuk program ini juga bukan cuman soal latihan bola ya, Bung Wes ya, tapi juga untuk pembentukan karakter dan juga pendidikan untuk anak-anak usia dini ya, teman Pre 2. Nah, kira-kira seperti apa nantinya untuk ngobrol-ngobrol kita untuk Akademi Merah Putih ini ya. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol sama Bung Wes selengkapnya nih. Bung Wes, untuk ngobrolin Akademi Merah Putih ini ya, apa sih yang menjadi membelatar belakangi Malut United FC sampai akhirnya mau untuk menggandeng SL Benfica untuk ke Maluku Utara ya, untuk bikin satu akademi sepak bola ini, Bung?
1: Iya, kita beruntung punya owner yang sungguh punya keinginan itu membangun dan membangun ya. Setelah hadirnya Malut United, lalu kita bisa punya training camp sendiri. Tidak semua klub Liga 1 yang punya training camp sendiri. Lalu ada kerinduan bagi owner kita untuk melihat anak-anak Indonesia Timur ini bermain untuk tim nasional.
0: Oke.
1: Gitu. Lalu kita bicara-bicara diskusi, ya memang tidak banyak pengusaha, tidak banyak investor yang mau membangun sepak bola di Indonesia Timur. Meskipun bakat-bakatnya hampir kita tahu lah ya. Mm-hmm. Kalau kita hitung berapa sih klub di Indonesia Timur ini dibandingkan di pulau lain. Tapi lihat klub-klub lain itu hampir semua pakai pemain dari Indonesia Timur.
0: Betul.
1: Ya, kita anggap Maluku Utara saja gitu. Maluku, berapa banyak pemain kita yang dari Maluku Utara di klub-klub gitu. Mm-hmm. Nah, tapi kalau kita lihat soal pembinaan, kan rata-rata mereka sudah keluar dari Maluku Utara ini usia berapa? Mm-hmm. Kan sayang ya.
0: Betul.
1: Potensi lokal Maluku Utara, tapi yang manfaatin semua klub luar. Mm-hmm. Nah, kemudian kita diskusi soal pembinaan, diskusi dengan beberapa klub di Eropa, karena pembinaan di Eropa masih kita anggap lebih maju, lebih cepat lah dibandingkan negara lain. Uh-huh. Nah, diskusi-diskusi, beberapa owner sudah temu, beberapa pengurus klub, Real Madrid, Juventus, Ajax, Barcelona, diskusi-diskusi, cocoknya ketemunya Benfica.
0: Okay.
1: Tapi latar belakangnya adalah owner ingin melihat anak Indonesia Timur main buat timnas lebih banyak lagi dari sebelum-sebelumnya.
0: Oke, karena kita kalau ngomongin Benfica-nya sendiri kan memang juga lagi oke-okenya nih ya, di Liga Portugal juga kan. Jadi ini juga jadi salah satu trigger juga dari owner untuk pengen membangun usia-usia dini ini nih untuk belajar nggak hanya di luar aja, tapi di sini kita juga bisa. Nah, tapi ngomongin soal Akademi Merah Putih ini, apa sih Bung Wes yang membedakan antara Akademi Merah Putih dengan sekolah-sekolah bola lain?
1: Ya, pertama yang paling gampang diingat, gratis. Uh-huh. Semua anak gratis. Uniqueness lainnya adalah prioritas utama kita adalah anak yatim.
0: Oke.
1: Okay. Usianya 7-9 tahun. Itu potensi awal kita memperkenalkan sepak bola ke anak-anak. Uh-huh. Nanti kelihatan umur 13-14 bakatnya kelihatan tuh.
0: Oke.
1: Okay. Ada bakat apa enggak. Tapi awalnya kita perkenalkan dulu dengan sepak bola usia 7-9 tahun itu. Lalu uniqueness lainnya, semua tinggal di asrama yang sama, dilatih oleh pelatih Portugal itu Benfica yang tinggal bersama-sama. Jadi bukan datang pergi, enggak.
0: Oh, okay.
1: Dia akan selamanya program itu ada dua pelatih yang akan stay di Ternate, di training campnya Malut, diikuti oleh pelatih-pelatih lain yang dari lokal yang kita cari yang memang berskalanya nasional.
0: Okay.
1: Nanti nama-namanya belum bisa sebut karena belum kontrak.
0: Oh, okay. Belum bisa di spill ya teman berdua ya. Oke, oke. Okay. Berarti ini memang usia 7 sampai 9 tahun ya. Dan lebih fokusnya ke anak yatim. Tapi kalau misalkan untuk anak-anak usia dini lainnya ya, terus apakah ini dia terbuka untuk umum, misalkan anak dari Pulau Jawa, aduh tertarik nih pengen kesini, apakah bisa atau memang dia hanya dikhususkan untuk Indonesia Timur aja nih Bung Wes?
1: Ya, pertama sebelum menjawab tadi, uniqueness lainnya yang kita sebut adalah penguatan karakter. Jadi kita seperti membuat pesantren sepak bola.
0: Oke.
1: Okay. Jadi benar-benar kita memang agak ketat di situ. Jadi kalau anak-anaknya tidak mau sholat, nggak maunya out.
0: Oke, okay, berarti memang ada aturan-aturan ya.
1: Karena saat ini bagi kita pembentukan karakter itu sangat penting. Betul. Entah dia jadi main bola apa enggak, karakternya sudah kita modalin dulu. Entar nanti dia mau jadi apapun, mau jadi penyiar radio, atau mau jadi barista, mau jadi apa. Tapi karakter lewat kebaikan sepak bola itu kita perkuat dulu.
0: Oke. Okay. Nah,
1: lalu pesertanya siapa? Ya... ya maaf gitu, ke saat ini prioritas kita adalah Indonesia Timur.
0: Indonesia Timur, berarti Maluku Utara, Maluku, Papua?
1: Ya, bisa kita katakan 70%-nya Maluku Utara, okay. 20% mungkin Maluku, dan 10% dari Papua. Itu kombinasi yang saat ini kita rancang, tapi kedepannya kita nggak tahu apakah kita berhasil dapat anak yatim piatu dari Papua atau enggak. Itu kan proses ya.
0: Okay,
1: nah itu
0: okay.
1: Yang kita, tapi utamanya jelas anak dari Maluku Utara semua.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Nah, tadi yang seperti Bung Wes bilang, kalau ini kan memang gratis, difasilitasi semua si anak-anak ini juga ya. Nah berarti misalkan ada anak yang dari Papua contoh, dia mau kesini, apakah itu untuk biayanya memang ditanggung juga, atau memang dia sendiri yang memang dengan biaya sendiri?
1: Itu kan pertanyaan yang akan kemudian nanti bertubi-tubi datang ke kita tuh, bagaimana masuknya gitu.
0: Yeah, yeah.
1: Scoutingnya pasti ada. Jadi seleksi itu dilakukan oleh pelatih Portugal sendiri dari Benfica.
0: Okay.
1: Datang dia menyeleksi di Maluku Utara dan Maluku. Gitu. Tapi untuk yang Papua kan jumlahnya sedikit ya. Mungkin hanya 3-4-5. Itu kita akan kerjasama dengan teman-teman di Papua untuk menyeleksi, dan kemudian kita pasti biaya semua di kita.
0: Okay.
1: Tapi penyeleksian hanya dilakukan di Maluku Utara dan di Maluku. Dan itu dilakukan langsung oleh pelatih dari Portugal.
0: Okay.
1: Jadi kalau biasanya kan ada bisik-bisik, ah orang dalam, anak orang dalam, titipan gitu ya. Kita saat ini membangun sepak bola dengan niat baik. Ya semoga disambut juga dengan niat baik dari publik.
0: Oke, okay. Nah berarti ketika awal memilih SL Benfica sebagai ya untuk kolaborasi inilah ya, Bung Wes, kira-kira bentuk dukungan seperti apa dari SL Benfica sendiri yang mereka berikan gitu ke Malut United?
1: Yang pasti programnya menyangkut keseluruhan pembinaan sepak bola. Jadi selain pelatih mereka datangkan, program pembinaan dari mereka, makanya kita akan banyak ambil pelatih dari nasional untuk belajar.
0: Oke. Okay.
1: Jadi jangan sampai nggak ada transfer knowledge dari pelatih luar, udah kita bayar mahal-mahal tapi nggak memberikan ilmunya, ya mendingan pergi aja deh kalau dia nggak mau berbagi ilmu gitu. Lalu program dimulai dari kehidupan mereka sehari-hari sampai makanan, kegiatan itu mereka akan sampaikan kita. Tentu ada penyesuaian, pasti ada kearifan lokal. Nah itu nggak boleh sampai terjadi. Jadi jangan sampai anak kita jadi orang bule, enggak.
0: Oke. Okay.
1: Jadi harus ada penyesuaian dengan kearifan lokal, bahwa anak kita dibentuk di program seperti mereka membentuk pemain sepak bola kan. Benfica salah satu dari 5 terbaik akademi di dunia saat ini. Gitu. Nah nanti anak-anak terbaik dari akademi kita akan sekolahkan di Eropa.
0: Wah, widih, kayak anak saya kalau bisa nih saya masukin ya. Oke, Bu Wes. Jadi untuk apa ya, kerjasama ini kan kalau yang dari saya coba untuk baca-baca di beberapa ini, itu kan kerja 5 tahun ya Bung Wes ya?
1: Kontrak pertama 5 tahun.
0: Kontraknya 5 tahun. Nah kira-kira target utamanya tuh apa gitu?
1: Targetnya pasti dari mungkin tahun pertama ini 70 anak, yang minimal 70 yang kita tampung. Target kita adalah anak-anak ini menjadi anak yang berkarakter lebih baik. nggak mungkin, nggak ada jaminan mereka jadi pemain sepak bola semuanya. Dapat 5 pemain yang akan membela tim nasional itu buat kita gembira. Jadi kalau pikiran kita 4-5 anak terbaik pasti akan kita sekolahkan, titipkan di Eropa, di Benfica atau dimanapun nanti. Dan kalau Benfica melihat anak ini potensial, mereka akan menjadi anak asuhnya mereka.
0: Oke.
1: Jadi anaknya akan dibesarkan oleh Benfica. Tapi kalaupun di luar itu, kita berkomitmen, ya, kita akan titip dengan biaya kita, anak 3, 4, 5, tergantung kemampuan anak ya, nanti kita belum lihat, mereka akan kita titipkan. Jadi seperti apa ya, magang SSB-nya di Eropa.
0: Oke, nah ketika magang, misalkan tadi yang Bung Wes bilang diselahkan di Eropa, terus akhirnya kalau misalkan nih ya, anak-anak ini sudah jadi, contoh nih sudah jadi, apakah mereka otomatis akan ditarik ke Malut United atau kita kembalikan lagi ke si anaknya yang milih atau gimana? Ada kontrak kah di situ atau
1: ya,
0: gimana?
1: Ya, itu menarik karena tadi pertanyaan soal kontrak, kita tidak mengikat si anak. Kita pingin si anak ini malah berkarirnya di Eropa, jangan pulang. Kita ingin pulangnya hanya buat tim nasional.
0: Baik.
1: Jadi kalau bisa berkompetisi di Eropa ya silakan. Kita punya kayak Marcelino main di Eropa, nah, kita pingin dari kecil. Jadi jangan udah gede baru bermain di Eropa, adaptasinya akan susah. Gitu. Sementara kan nanti kita di akademi pola makannya, kita arahkannya juga pola makan untuk sesuai dengan pembentukan karakter body tubuh anak-anak supaya bisa berkuat dan bersaing di Eropa nantinya.
0: Oke, menarik ya teman berdua. Kalau misalkan kamu juga pengen ikutan buat tanya, ngasih pertanyaan juga buat Bung Wes, kebetulan ya kita juga lagi live ya di TikToknya Pro2, silakan kamu bisa tanya-tanya juga nih ya, langsung sama suhunya di sini nih. Oke. Nah, Bung Wes, kira-kira nih ya, kalau misalkan nanti si anak ini sudah masuk ya, yang tadi Bung Wes bilang istilahnya pesantren lah ya, pesantren sepak bola. Pesantren sepak bola berarti di sana mereka semuanya bakal tinggal di asrama kayak gitu ya, bakal tinggal di sana, makan dan semuanya tuh di sana. Nah, untuk sekolahnya gimana Bung Wes?
1: Ya, kita akan kerjasama dengan Dinas Pendidikan, Tanda Keagamaan juga. Jadi mereka akan mendatangkan, kita akan mendatangkan guru-gurunya untuk sekolah.
0: Oh, berarti langsung semuanya di sana, Bung Wes? Oke, saya pikir tadinya kayak nanti kalau misalkan mau latihan aja baru di sana. Kalau mau sekolah masing-masing aja gitu ya, enggak
1: bayang
0: ya?
1: Bayang dong anak 7 tahun.
0: Iya, betul.
1: 9 tahun, itu... kebayang sekarang enak berceritanya, melaksanakannya nanti tidak semudah yang kita bicarakan, karena anak-anak ini ada yang mungkin belum bisa berdiri mandiri, mungkin mandinya harus disuruh-suruh bangun. Nah, itu detail-detail yang akan kita hadapi nantinya, yang mungkin tidak semudah kita merancangnya.
0: Betul. Apakah sejauh ini ya jelang diresmikan lah ya untuk Akademi Merah Putih ini, udah punya tim sendiri juga Bung Wes untuk Akademi Merah Putih ini?
1: Sedang kita bangun, tapi kita sudah memilih salah satu pelatih cukup terkenal lah di Indonesia untuk menjadi direktur akademi nanti. Nah, dia membawahi pelatih asal Benfica dan pelatih-pelatih lokal, dan manajemen secara pengelolaannya nanti kita kolaborasi dengan Malu United, dengan tim senior.
0: Oke.
1: Karena kan kita tinggal dalam satu area yang sama.
0: Baik. Nah, Bung Wes, kita baca dulu ya, ada satu titipan pertanyaan dari teman Pro2 juga, yang dari 08 13 52 39 sekian. Katanya, selamat siang Bung Wes, selamat siang teman Pro2, mau tanya, kira-kira untuk pesantren sepak bola ini sendiri, selain kemampuan sepak bola, aspek apa saja yang menjadi perhatian dari akademi ini?
1: Tujuan utama adalah pembentukan karakter. Jadi pada perkembangannya pasti sepak bola menjadi pendamping dalam pembentukan pendidikan mereka. Pendidikan nggak boleh ditinggalin. Pendidikan sekolah formal dan informal atau dan agama. Tapi nanti kita juga pasti dalam program itu mempersiapkan kayak apa ya, ke modal mereka untuk hidup nanti itu apa sih? Selain modal sepak bola, kan nggak mungkin jadi main sepak bola semuanya. Nah itu kita sudah mempersiapkan way out-nya, arahnya kemana. Tapi paling tidak modalnya aspek kepribadian dulu yang kuat.
0: Oke.
1: Jadi karakter kuat, dia mau jadi apapun bisa. Lebih baik daripada dia tidak diperkuat dulu dengan karakternya.
0: Oke, berarti si anak ini contoh nih Bung Wes, tadinya kan kita kontraknya kan 5 tahun ya. Kontraknya 5 tahun, berarti si anak ini dia akan belajar selama berapa tahun? 5 tahun itukah atau?
1: Ya, program ini tidak disiapkan untuk jangka pendek. Jadi kita akan punya another way out, usia berapa dia akan kemana. Kalau dia tidak punya, kan nanti ditentukan oleh pelatih Benfica-nya. Oh, anak ini sekian ini bakat sepak bolanya, kalau kita paksain juga nggak akan jadi.
0: Okay.
1: Nah, itu kan kita masukkan lagi ke pendidikan formal.
0: Okay. Berarti nanti semuanya tergantung. Ya, dilihat dari pelatihnya lah ya. Pelatih yang bisa memantau itu semua. Teman-teman Tredue yang pengen gabung, mau tanya-tanya, boleh banget ya. Kita buka line untuk kamu. Bisa WhatsApp di 0813-7312-5896. Sambil tungguin kamu, kita ada satu lagu buat menemani teman Tredue dulu untuk siang hari ini. Enjoy!

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada media, testimoni piala dunianya tokoh, podcast, dibalik bola, Evil Man vs Machine, dan masih

0: sialan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Masih di Santai Siang teman Pre2, dan kita masih ngobrol-ngobrol seru siang hari ini bersama dengan Bung Wes di Pre2. Waduh, seru ya, seru ngobrol-ngobrolnya nih teman Pre2. Tentang, masih kita ngobrolin soal Akademi Merah Putih teman Pre2, di mana ini adalah satu apa ya? Bukan klub sih, tapi kayak satu sekolah sepak bola lah ya. Sekolah sepak bola, tapi ini memang istilahnya tadi Bung Wes bilang kayak pesantren sepak bola. Jadi biasanya kalau anak-anak di Ternate atau di mana aja mau sekolah sepak bola kan ya udah dia tinggal datang jam lesnya misalkan jam 3, ya udah datang kumpul, main, latihan, pulang. Udah, tapi ini memang ada asramanya. Di sana memang dan fokus utamanya di sana adalah pembentukan karakter terlebih dahulu. Jadi harapannya sih bukan berarti si anak A masuk dan dia harus jadi pemain bola, tidak ya. Dari pembentukan karakter itu baru dilihat nih, oh ternyata dia mungkin lebih condong ke sini, lebih condong ke sini, seperti itu ya teman Pre2. Nah, dan ngomongin soal program ini sendiri, Akademi Merah Putih ini, program ini kan diharapkan ya, salah

0: satunya mungkin bisa melahirkan pemain tim tim nasional gitu ya, di tim nasional Indonesia untuk masa depan. Kira-kira nih Bung Wes, kalau misalkan sudah ada bibit-bibit yang memang unggul yang tadinya Bung Wes bilang akan dikirimkan untuk main di Eropa dan kembali ke Indonesia, misalkan dia fokusnya kan kalau misalkan dia mau main di tim nasional ini ya Bung Wes, itu apakah memang masih akan ada di bawah Malut United ataukah gimana Bung Wes, sudah keluar dari situ?
1: Kita lepaskan ke anak itu. Jadi kalau memang ada klub Eropa yang berminat kepada si pemain, ya langsung. Karena Malu United nggak jual beli pemain. Selama anak ini berpotensi dan menarik perhatian dari klub Eropa, kita lepaskan. Gitu. Jadi kita tidak berusaha mengikat mereka karena kita nggak punya manajemen pemain.
0: Betul.
1: Kita manajemennya manajemen tim. Jadi kalau misalkan dia under kita, bukan under klub, masih usia muda yang kita titipkan, anggaplah umur 13, 14, 15, itu ya pasti biaya kita semua. Kita titipkan. Pada saatnya nanti ketika ada klub yang berminat melihat dia bermain bagus, ya kembali ke si anak. Mau atau enggak. Tapi timnas wajib. Karena tujuan kita adalah membentuk pemain dari Indonesia Timur ini untuk tim nasional.
0: Nah, kalau misalkan ya, ini kan dari kita untuk kita lah ya bisa dibilang. Nah, sejauh isu ini ya berkembang di mana-mana, kita udah lihat beberapa iklannya juga, Bung Wes, dukungan masyarakat atau respon masyarakat dan juga pemerintah kita di sini gimana sih kalau sejauh ini?
1: Ini senangnya ya, senangnya karena masyarakat di sini kan gila sepak bola.
0: Betul.
1: Dan semua menyambut hangat. Sementara kalau boleh ya, mereka patut bangga, teman-teman kita, saudara-saudara kita di sini patut bangga karena daerah lain cemburu banget lihat utara. Mereka cemburu banget lihat bagaimana kita membangun sepak bola. Tadi saya sempat singgung, tidak semua klub di Indonesia ini punya training camp. Mungkin training ground ada. Training ground dia ada lapangan latihan. Nanti mereka pergi balik lagi ke rumah mereka, penginapan mereka. Kalau kan kita nginap semua di sini.
0: Betul.
1: Makanya kita sebut training camp, lapangan latihan ada di depan mata gitu, istilahnya bangun tidur injak rumput lapangan gitu. Kita nginapnya di situ. Jadi itu sebuah pembeda. Nah, wajib dukungan yang diberikan oleh pemerintah daerah, pemerintah kota di sini, masyarakat itu luar biasa, mereka menyambutnya antusiasnya luar biasa. Semoga kami tidak sebagai dari manajemen Malut tidak mengecewakan antusiasme harapan itu. Ya, semoga kita sama-sama membangun, karena kalau hanya satu pihak yang membangun sepak bola sulit. Harus ada dukungan dari semua pihak, mau itu pemerintah, swasta, individu-individu, komunitas sepak bola, football family kita sebutnya, siapapun mantan pemain dari manapun, anak-anak sekolah, SSB, itu kalau kita bersatu dalam satu visi yang sama. Ya, saya katakan daerah lain cemburu oleh Maluku Utara.
0: Betul. Cemburunya tuh cemburu ya, cemburu yang caps lock gitu loh. Kita cemburu. Karena daerah lain juga ada yang memang gila bola tapi belum bisa nih, belum ada dikasih kesempatan ini gitu ya. Jadi memang kita di Ternate khususnya memang harus berbangga diri ya akan hal ini, dan memang harus ikut diapresiasi juga. Nah, kalau ngomongin soal ini ya Bung Wes, untuk sekolahnya nanti kira-kira ya setelah nantinya akan diresmikan, akan dimulainya tuh di kapan?
1: Ya, kita akan resmikan kerjasamanya kan tanggal 16 nanti, saat pertandingan terakhir home Malut United menjamu Persita. Lalu dari situ kita mulai prepare, sekarang rumahnya sedang dipersiapkan. Kemungkinan kita akan mulai scouting itu sambil mempersiapkan tim utama. Jadi Juli Agustus itu sebenarnya sudah scouting pemilihan, dan target kita sih akhir Agustus atau awal September akademi sudah mulai
0: jalan ya.
1: Berjalan.
0: Oke, berarti ini yang dari asal Benfica-nya yang dua orang pelatihnya itu berarti datang juga untuk di tanggal 16 ini berarti udah ada ya?
1: Kalau yang datang ini manajemennya.
0: Manajemennya,
1: Manajemen bisnisnya sama dari tim teknikalnya. Mereka melakukan kan kontrak kerjasama itu tidak harus melibatkan pelatih yang akan datang. Jadi nanti ini dari tim manajemen secara bisnis kan, kita baru bicara bisnis, nanti pelatihnya baru saat scouting nanti baru mereka datang.
0: Oke. Berarti yes, ditunggu-tunggu aja ya. Nah, kita ke pertanyaan lagi dari teman Pro 2, 0852 3323 sekian, dari Apri namanya. Bung, pengen tanya, kira-kira bisa kapan mulai daftar anak-anak dan apakah ini terbuka untuk umum di Akademi Merah Putih ini?
1: Ya, nanti informasinya tetap dipantau di apa sosial medianya Malut. Apakah terbuka untuk umum selama anak yatim?
0: Oke.
1: Okay. Karena kalau dia masih punya keluarga, sulit bagi kita untuk anak 7 tahun itu tinggal sama kita.
0: Betul.
1: Dia masih terbiasa dengan orang tuanya. Mm-hmm. Makanya prioritas dari honor kita adalah ini benar-benar misi sosial.
0: Misi sosial. Okay.
1: Jadi harus anak yatim dari keluarga yang tidak mampu. Mm-hmm. Itu. Jadi prioritas kita benar-benar ditujukan seperti halnya kita membangun sebuah komunitas yang istilah gini, lahir hidup susah, mati jangan susah. Gitu. Jadi kita mempersiapkan modal hidupnya ke depan. Kalau tidak jadi main sepak bola, apapun yang kita siapkan itu menjadi modal hidupnya. Jadi lahir susah jangan mati susah.
0: Betul.
1: Intinya begitu.
0: Intinya seperti itu ya, minimal sudah ada sedikit lah yang nantinya akan dibawa ya. Gitu. Oke. Okay. Nah, Bung Wes, kira-kira ya kalau misalkan ini sukses nantinya ya, apakah memang dia akan diperluas di mungkin kalau misalkan ini ada di Maluku Utara, mungkin ada di Maluku atau ada di Papua atau gimana, Bu Wes?
1: Itu kita nunggu owner kita segila apa ya kan. Kalau kita kan sekarang bilang owner kita gila. Jangan diduakan waras. Enggak ada orang waras yang ngeluarin duit.
0: Betul.
1: Sekian banyak ya. Kita bukan
0: duit pribadi ya, kayak kalau ada investor boleh nih.
1: Karena masih banyak orang yang curiga, enggak mungkin mau uang pribadi. Ya selama dia gila, dia keluarin duit. Gitu. Jadi semua uang dia itu benar-benar diberikan kepada misinya ini gitu.
0: Oke.
1: Bahkan istrinya pun enggak dikasih duit.
0: Jatah gitu. Kamu kita bikin sekolah aja nah, nih.
1: Cuman kalau kita kembangkan, ya kita lihat ke depannya apakah semudah itu mengembangkan di daerah lain. Mm-hmm. Karena luas mencari tanah juga nggak semudah itu.
0: Susah ya sudah.
1: Nah, apakah kemudian ekosistem di sekitar itu mendukung seperti halnya Maluku Utara memberikan banyak dukungan buat kita, kan itu mempengaruhi. Kalau di Papua kan saya ikut pernah terlibat itu, kita membangun Papua Football Academy itu dari umur 13 tahun. Mm-hmm. Bekerjasama dengan Freeport. Mm-hmm. Nah, itulah yang kemudian jadi basic. Owner minta saya gabung itu karena basic membangun akademi di sana. Memang semua ditanggung, tidak ada keluar biaya. Tapi kalau itu memang seleksinya bukan anak yatim, siapapun selama dia lolos seleksi itu kita ambil. Jadi itu usia 13. Nah, kalau ini kita mundur lagi ke
0: lebih dini ya.
1: Karena disitulah pengenalan sepak bola.
0: Okay.
1: Kalau 13 itu sebenarnya sudah belajar sepak bola. Mm-hmm. Nah, ini pengenalan sepak bola dan disitulah kita arahkan, semoga kita istilahnya dalam sepak bola itu ada yang namanya bakat, ada namanya yang dibentuk. Mm-hmm. Nah, moga-moga kita dapat dua-duanya nih, dapat bakat dan ketika bentuk berhasil.
0: Oke. Makanya memang yang didatangkan pelatihnya pun memang yang memang yang berpengalaman.
1: Khusus junior. Khusus, karena tidak semua pelatih bisa membentuk.
0: Betul.
1: Melatih anak-anak junior nggak semudah.
0: Oke, berarti kalau dia pelatih yang biasa ngelatih U17 ya belum tentu dia.
1: Oh, nggak bisa.
0: Ya. Oke.
1: Harus belajar lagi. Makanya kita nitip. Jadi pelatih-pelatih yang senior yang sudah punya nama lah di kancah sepak bola nasional, kita tanya mau nggak? Mm-hmm. Karena pertama, ini gak ada glorinya, gak ada pemberitaan yang kayak kalau di klub, wah banyak berita masuk media masa. Enggak, ini sorotannya benar-benar kepada niat baik kita. Mm-hmm. Jadi kalau masih berharap kejayaan, glory, pemberitaan di sepak bola tingkat senior, gak akan bisa masuk kita.
0: Oke. Menarik ya teman berdua ya. Oke, tapi saya penasaran Bung Wes, kira-kira kalau di Indonesia sendiri sudah ada yang seperti ini belum? Kayak yang ya sekolah yang memang ditanggung apa segala macam tuh ditanggung sama satu klub gitu. Atau memang ini yang pertama?
1: Kalau klub kayaknya saya belum lihat ada yang begini, apalagi yang kerjasama pelatih asingnya tuh tinggal di sini. Kalau dulu ada satu klub yang pelatihnya bolak-balik bikin program, nanti selesai dia datang mereka kumpul. nanti pelatihnya pulang balik lagi ke rumah. Kalau ini kan gitu, nggak beda. Kalau yang di Papua itu kan bukan klub yang bikin, tapi perusahaan. Nah itu berbeda. Jadi kalau ini kan kita klub sepak bola yang mencoba bermain di tingkat senior, lalu Elite Pro Academy yang mengikuti di liga kan ada U kompetisi U 16, 18, 20. Ya jangan lupa ya, U18 20 kita masuk final Elite Pro Academy musim ini.
0: Kita kasih aplaus dulu.
1: Lalu kita bermain di akademi 7-9 tahun. Kayaknya enggak ada klub di Indonesia yang dan kayaknya enggak ada orang gila selain selain bos kita.
0: Berarti kita di sini patut beruntung ya, dan kayaknya memang ya kalau ngerasa punya potensi ya. Misalkan ada satu pelatih yang lihat anaknya memang sesuai dengan kriteria-kriteria yang tadi udah disebutin dan pengen untuk di lebih seriusin ya, mungkin bisa kali ya Bung Wes ya.
1: Ya, tergantung. Apakah syaratnya sudah terpenuhi apa enggak.
0: Iya, betul. Karena memang ada syarat dan ketentuan yang berlaku di sini. Oke, Bung Wes. Nah, kira-kira untuk nanti untuk peresmiannya lah ya, untuk di tanggal 16 nanti, kenapa tanggal tersebut yang dipilih? Apakah memang karena itu adalah laga terakhir Malut juga, jadi nyambi atau gimana, Bu?
1: Pasti ada alasannya. Laga terakhir itu memudahkan kita juga untuk koordinasi, karena kalau masih tengah-tengah sebenarnya agak-agak strict tuh aturan dari panitia pelaksana, dari match commissioner. Sebenarnya kita sudah mau main sudah mau meresmikan itu di era ketika rudal itu berterbangan.
0: Jadi so momennya kayaknya.
1: Nah, mereka sudah terbang dari Portugal, dari Lisbon sudah sampai Turki, dari Turki nggak bisa ke Indonesia.
0: Oke.
1: Okay. Akhirnya kita pulangin lagi ke Portugal, kita pending lah acara itu. Tadinya memang bukan di penghujung kompetisi.
0: Oh, aku pikir tadinya oh mungkin karena ini laga terakhir home-nya Malut United jadi nyambi gitu sekalian nih. Ternyata ada fun fact-nya ya. Oke. Nah, Bung Wes, sebelum kita ya akhirnya atau mungkin titipan-titipan pertanyaan kalau misalkan masih ada dari teman Perdua, silahkan ya. Kira-kira untuk mimpi besarnya lah, mimpi besar untuk akademi ini apa, Bung Mas?
1: Mimpi paling besar bagi kita adalah ketika kita bergerak, kita berharap ekosistem sepak bola di Maluku Utara bergerak dan di daerah lain di Indonesia juga ikut bergerak, karena yang diuntungkan adalah Indonesianya, anak Indonesianya. Nah, yang kemudian kita berharap sambutan dari semua pihak. Jadi kalau ketika kita membangun anak-anak, ada pihak-pihak lain yang membangun elemen sepak bola lain. Jadi kita bilang football development. Nah, kita berharap memang pemerintah daerah atau bukan Ibu Gubernur sudah membuat program pelatihan, khusus-khusus pelatihan. Nah, jadi jangan sampai kita bentrok bermain di area yang sama, kemudian jadi kejar-kejaran. Nah, ketika kita bangun pemain, ayo yang lain bangun dari cara yang lain. Misalkan dari pelatih. Ya, membentuk banyak pelatih kan katanya selain jadi pelatih kan bisa jadi guru olahraga di sekolah.
0: Betul.
1: Atau wasit atau yang bangun infrastruktur atau yang jadi semua bergerak, elemen football development itu bergerak. Jadi jangan hanya kita membangun pemain kemudian kita nggak punya infrastrukturnya.
0: Betul.
1: Gitu, itu yang makanya owner langsung ketika dapat itu nyari tanah luar biasa susahnya. Cari tanah untuk membangun akademi itu harus ada lapangan latihannya.
0: Oke. Berarti ini adalah satu kesempatan emas ya untuk anak-anak usia dini 7 sampai 9 tahun lah ya. Kenapa usia itu yang dipilih? Karena memang usia-usia tersebut adalah usia untuk belajar ya, untuk belajar dan pembentukan karakternya tuh dari situ. Nah, Bung Wes, sebelum kita akhiri, apa pesan Bung Wes untuk anak-anak yang mungkin punya minat bakat di sini? Kira-kira apa, Bung Wes?
1: Ya, filosofi Malut United itu adalah ada tiga kata kan, kesempatan, harapan dan kebahagiaan. Jadi kita membuka kesempatan, membangun harapan dan berbagi kebahagiaan. Nah, kita harus lihat itu bagi kita, saya mau berperan di mana ya gitu loh. Jadi kalau kita buka kesempatan, sudah kita buka kesempatan tidak hanya sepak bola, ekosistem kan mulai bergerak nih, kesempatan ekonomi mulai gitu, ada harapan yang terbangun di dalam kehadiran Malut United, lalu berbagi kebahagiaan. paling gampang aja bagaimana saya mau bahagia kalau timnya kalah melulu. Itu kan kadang-kadang ke situ ya. Tapi kan kebahagiaan itu bisa diukur dari bukan hanya di lapangan sepak bola, tapi kayak anak-anak ini punya harapan untuk hidup lebih baik dan dia bisa berbagi kebahagiaan kalau nanti dia hidup menjadi manusia lebih baik. Nah, kalau itu kita bisa pakai dalam elemen kehidupan kita yang lain, konsep ini, ya kita berharap memang kehadiran Maulid United itu benar-benar bisa menggerakkan semua elemen kehidupan, tidak hanya sepak bola, lewat filosofi yang bisa dipakai untuk apa saja. Mau kerja di penyiar radio, kan kita buka, bisa berbagi kesempatan. Lalu kita bisa bangun harapan dan kita berbagi kebahagiaan. Apa, saya dengar musik, RRI Produce, saya bahagia kok, saya nyetir mobil, saya tuh, ya, saya dengar, saya bahagia. Dan itu kan berbagi kebahagiaan lewat kehidupan kita. Jadi kita berharap Maulid United itu bisa menjadi penggerak, penggerak dalam berbagai elemen kehidupan kita.
0: Oke, terima kasih banyak Bung Wes untuk ngobrol-ngobrolnya untuk siang hari ini. Cuaca yang sangat panas, tapi obrolan kita adem banget nih ya, teman Predua. Thank you juga buat kamu yang udah ikutan, buat kasih pertanyaan-pertanyaannya. Jadi kalau misalkan ada yang pengen mungkin ngelihat bakat-bakat dari saudara yang memang punya udah punya syarat dan ketentuan yang tadi dia punya ada di anak ini ya, bisa untuk didaftarkan. Daftarnya gimana? Nanti bisa dipantau aja di akun Instagramnya Maulid United, akan terus diupdate di situ. Terima kasih banyak Bung Wes waktunya.
1: Sama-sama,
0: ya.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih juga buat kamu yang udah dengerin untuk siang hari ini. Zilan masih akan nemenin kamu masih di Santai Siang. Bye-bye.

0: 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Kita masih di Santai Siang, teman berdua, dan masih ada informasi-informasi menarik lah ya untuk siang hari ini menemani kamu. By the way, teman berdua ya, mantan Mendikbud Ristek Bapak Nadiem Makarim ini dituntut 18 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook ya, dan juga perangkat CDM di lingkungan Kemendikbud Ristek. Dan jaksa menuntut denda 1 miliar dalam sidang di pengadilan Tipikor Jakarta Pusat ya. Dan gak hanya itu ya, jaksa juga juga turut meminta pembayaran uang pengganti dengan total mencapai 5,6 triliun yang disebut berkaitan dengan harta kekayaan yang dinilai tidak sebanding dengan penghasilan sah dan juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi, teman berdua ya. Kemarin sempat lihat beritanya juga di media sosial. Dulu kalau kita bilang, aduh, kita lihat beritanya di TV, tapi sekarang kayak media sosial ya, teman berdua. Waduh. Ya, tapi kita doakan ya, semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar untuk prosesnya, teman berdua ya. Semoga aja buat jadi pelajaran berharga aja, pelajaran kehidupan juga. Kita nggak tahu kedepannya nanti seperti apa, apakah nantinya akan ada ya hal-hal lain yang akan dibahas juga, teman berdua. Kita doakan yang terbaik buat Bapak Nadiem Makarim, teman berdua. Yaudah, kita masih ada berdua update ya untuk siang hari ini, masih bareng Zilan sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur untuk ngobrol-ngobrol santai kita di Santai Siang, teman terbaik kamu.
0: 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

Teman berdua, orang bilang kayak tato tuh bikin apa ya, sebuah seni gitu ya. Bikin tato tuh kayak adalah sebuah seni gitu. Maunya gambar yang apa. Dan setiap tato tuh di masing-masing orang tuh kayak punya punya makna sendiri lah ya, teman berdua. Atau ada cerita di balik dibuatnya tato tersebut, teman berdua. Nah, belakangan yang lagi ramai banget adalah tato dari Rihanna, teman berdua ya. Nah, mungkin orang kadang-kadang bikin tato gambar gambar ada wajah, gambar apa ya, atau gambar hewan, atau nulis nama, nulis apa gitu kan teman berdua. Nah, tapi Rihanna bikin tato baru yang bentuknya tuh mirip coretan random kayak gambar anak kecil gitu loh. Tapi ternyata itu bukan sembarangan coretan teman berdua, karena tato tersebut itu punya makna personal ya, karena desainnya itu terinspirasi dari gambar buatan anak-anaknya Rihanna sendiri yang kemudian dia jadikan tato permanen di tubuhnya ya. Itu dia taruh di bagian kaki kalau nggak salah, di area paha apa betis gitu kalau nggak salah tuh teman berdua. Dan tato itu tuh dibuat oleh seniman tato selebritis yaitu Kate Mac Rudy atau Bang Bang ya. Nah, walaupun tampilannya sederhana ya, banyak yang menganggap bahwa tato ini tuh jadi salah satu tato Rihanna yang paling hangat dan emosional gitu, karena berkaitan langsung dengan keluarga, khususnya untuk anak-anak, karya dari anaknya tuh teman berdua. Ya, jadi kayak dia menemukan satu kertas yang ada coretan pakai ini loh teman berdua, kayak pakai pensil gambar gitu, pensil warna teman berdua. Jadi kayak dicoret-coret biasa, tapi kayak itu adalah art ya, sih. Ya akhirnya dibikin lah tato teman berdua itu jadi kayak satu seni yang keren banget sih teman berdua. Dan itu bakalan nak dia ingat, dan anak-anaknya juga pasti akan bangga banget sih sama hasil karyanya mereka waktu kecil. Tapi ibunya mereka tuh naruh itu, mengapresiasi itu dengan digambar di badannya seperti itu teman berdua. Jadi kayak bukan ngasal, tapi memang ada cerita di balik itu semua. Keren banget ya teman berdua. Aduh, kayaknya kalau anak aku gambar di tembok ya, kayaknya aku mau gambar juga nih. Gambar tembok juga aku nih, sama-sama gambar ya.

96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Teman berdua masih di santai siang dong, yes. Kita masih ada updatean-updatean lagi nih buat teman berdua. Asik-asik gak pakai jas. Teman berdua, Rich Brian sempat nge-tweet ya kalau dia tuh pingin banget bikin scoring untuk soundtrack film atau TV show gitu, teman berdua ya, dibikin cuitan gitu kan. Nah, dan cuitan itu tuh ternyata sampailah ke Rian Adriadi, nah sutradara sekaligus produser film animasi Jumbo, teman berdua. Nah, yang langsung ngajak Brian tuh buat ngobrol soal kemungkinan kerja bareng. Nah, respon Rich Brian sendiri gimana? Ya, yes, let's absolutely touch. Dia bilangnya gitu. Jadi dari satu cuitan random ya, sekarang tuh malah kebuka peluang nih untuk collab dengan Rich Brian sendiri dan juga seorang sutradara film Jumbo, teman berdua. Ya, kira-kira bakal jadi soundtrack film animasi lokal yang next level enggak nih ya, kira-kira ya pasti iya ya. Sebuah film animasi di tangan Rian Adriadi yang kita tahu bersama kalau Jumbo emang benar-benar gokil banget ya, jumlah penontonnya juga waduh gokil banget juga, teman-teman. Bahkan dia sempat sebelum disalip sama Agak Lain 2 dia sempat menjadi film animasi terlaris sepanjang masa di Indonesia. Keren banget, keren-keren. Aduh, tapi penasaran sih, udah penasaran banget kira-kira nantinya bakal jadi kayak gimana, jadi kayak apa. Pokoknya kita tunggu-tungguin aja deh ya hasil karyanya mereka, hasil kolaborasinya deh ya, teman berdua. Sambil nungguin mereka ya, aku kasih aja deh buat kamu untuk siang hari ini, teman berdua, dari Rich Brian yang bakal nemenin kamu dengan Don't Care, spesial buat teman berdua. Enjoy.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Cinta Begini, lagu lama banget ya, dari Tangga ya, dan dibawain lagi sama Okai dan juga Adrian Khalif ya, dan udah lumayan lama ya teman berdua, dirilisnya 2024 atau 2025 gitu ya teman berdua. Aduh serunya ya lagu, sekarang tuh lagu-lagu lama tuh lagi banyak banget ya yang di recycle lagi teman berdua, ini bagus-bagus juga, gak kalah enak ya. Ya wes lah ya teman berdua, tapi kalau misalkan kamu pengen untuk apa ya, bersing along, waduh bersing along gak tuh, mau sing along sama penyanyi-penyanyi luar negeri favorit kamu, juga kayaknya banyak pilihan ya untuk tahun ini, memang banyak banget. Dan yang nantinya bakal datang juga ke Indonesia kan ada The Weeknd ya, yang tiketnya tuh nantinya akan segera dibuka juga teman berdua, jadi kamu udah harus banget untuk siap-siap. Karena walaupun konsernya ini masih di bulan September, di 26-27 September 2026 ya, tapi tiketnya itu nanti akan mulai dijual atau penjualannya itu di tanggal 18 Mei ya, 18 Mei bentar lagi banget nih ya, 18 Mei 2026 ini ya, kamu udah bisa ikutan untuk pra penjualan ya, beli di situ ya teman berdua, karena nantinya ini bakal menjadi tur konser terakhir dia ya, yang ya selama perjalanan dia lah ya teman berdua. Selama perjalanan, bukan perjalanan berkarir ya, enggak juga. Jadi The Weeknd ini resmi mengumumkan konser di Jakartanya ya, dalam rangkaian tur dunia After Hour Till Dawn, The Final Leg Before Shutdown ya. Jadi dia nih The Weeknd ini dijadwalkan tampil di Jakarta International Stadium di 26-27 September 2026, dan ini menjadikan Jakarta sebagai salah satu kota tujuan dengan leg terakhir tur Asia setelah Tokyo teman berdua. Itu dia tuh ya. Aduh, seru banget pokoknya. Ditunggu-tunggu aja ya, kalau misalkan kamu pengen untuk nonton langsung ya. Kalau aku sih pengennya bukan pengen aja, pengen banget malah, karena aku hafal lumayan banyak lagu-lagunya kan, dan memang suka juga kan teman-teman. Cuman itu dia ya, kita dari Ternate mau kesana ya berarti ongkos say ya, mahal banget. Baru juga tiket pesawat ya, baru tiket pesawat PP, waduh duit tabungan udah ludes ya, belum lagi tempat tinggal, hotel, belum lagi makan ya, taruhlah ya harga tiket nonton konsernya 1 juta misalkan, 1 juta setengah gitu contoh nih. Nah pesawatnya udah berapa? Kita pergi sekali jalan 3 juta, balik 3 juta ya. Hotel berapa? Kita belum lagi kita di sana berapa hari, makan dan lain-lain. Jadi ya udahlah ya. Kalau misalkan kamu punya banyak rezeki ya, bisa lah ya untuk ajak aku buat nonton. Karena pengen banget teman berdua, bukan hanya kamu yang pengen, aku juga sepengen itu ya. Cuman ya udahlah ya, apa daya teman tak sampai, kita dengerin aja ya The Weeknd untuk siang hari ini, spesial buat kamu featuring Ariana Grande, Day For You, enjoy.

0: Gol! Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, visual asal review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

0: Setelah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang, diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
1: Farah, kamu kenapa?
2: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
3: Ini ya, saya sudah bayar.
4: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
5: Beli laptop baru deh.
4: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
6: Sudahlah Farah, jadikan ini pelajaran buat kamu.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.

0: Masih di santai siang nih teman Pre2. Dan di jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur ya, aku pamit dulu, tapi tenang aja, di sini masih ada sore ceria juga yang masih akan aku temenin tentunya nih teman Pre2 sampai di pukul 6 sore nantinya. Jadi pastiin kamu jangan pindah frekuensi ya, dengerin aja Pro2 FM Ternate di 96.7, dengerin juga melalui aplikasi RRI Digital, atau kamu boleh banget juga untuk dengerin melalui streaming di www.rri.co.id. Selamat siang akan nemenin kamu teman Pre2 di informasi-informasi menarik. Setelah ini kita akan update informasi terbaru di Info Pro2. So don't go anywhere, stay tune terus Pro2 FM Ternate, teman terbaik kamu.
1: 96.7 FM RRI Pro2 Ternate, teman terbaik kamu.

Memang berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada media, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man vs Machine, dan

0: ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
2: Selamat sore teman Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kamu kembali untuk mengikuti Info Pro 2 bersama saya Jalan Reski Amalia. Kita awali dengan informasi entertain teman Pro 2. 90% pelanggan Netflix Indonesia tetap pilih nonton film lokal. Netflix melaporkan bahwa 90% pelanggan layanan streaming itu di Indonesia tetap memilih nonton film lokal selama setahun terakhir, yang juga ikut mendorong capaian penonton konten-konten lokal di tangga konten populer Netflix secara global. Presenter laporan bertajuk The Netflix Effect in Indonesia, satu dekade cerita, talenta, dan dampak kreatif, diketahui bahwa terdapat 35 judul dari film dan serial Indonesia yang telah masuk dalam daftar global top 10 non-English Netflix sampai dengan Januari 2025. Dan sejumlah film lokal tercatat sukses meraih penayangan dengan angka fantastis di layanan streaming tersebut, seperti Abadi Nan Jaya 2025, Gadis Kretek 2023, The Shadow Strays 2024, dan serial terbaru Luka Makan Cinta yang dirilis pada 15 April 2026. Abadi Nan Jaya menjadi film zombie pertama Netflix di Indonesia yang berhasil meraih lebih dari 11 juta penayangan hanya dalam beberapa hari setelah dirilis pada 23 Oktober 2025. Film zombie lokal itu berhasil debut di posisi pertama dalam daftar global top 10 dan masuk dalam daftar top 10 di 75 negara. Kita beralih ke kabar olahraga teman Pro 2. Timnas futsal diundang Brasil ikut Piala Dunia lawan tim kuat dunia. Tim futsal Indonesia diundang Brasil untuk mengikuti turnamen bertajuk Copa del Mundo 2026 atau Piala Dunia bentukan Federasi Sepak Bola Brasil pada 7-13 Oktober 2026. Tim Time Elite Global diperkirakan hadir dalam ajang tersebut. Dan dari Ketua Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI, Marcel Victor Sianipar membenarkan undangan tersebut. Kendati demikian, dia belum mendapatkan konfirmasi daftar peserta Copa del Mundo 2026 itu. Sekian untuk Info Pro 2 untuk sore hari ini. Info Pro 2 selanjutnya kau bisa ikuti pada pukul 19 malam waktu Indonesia Timur. Saya Jalan Reski Amalia. Terima kasih dan selamat sore.
1: Dari Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: FM RRI Pro 2 Ternate itu teman terbaik kamu.
1: Selamat sore teman Pro 2. Kita di sore ceria sudah dibuka dengan Sol Priadi. Ada titik-titik di ujung doa. Kalau kamu ada titik-titik ya di ujung buku. Bikin pertanyaan ya, titik-titik-titik enggak tuh. Aduh. Anyway, teman Pro 2, kita ada informasi-informasi lokal ya untuk sore hari ini di pukul 15 sampai di pukul 16 waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Ada kabar-kabar apa dan di mana? Kabar-kabar datang dari beberapa pemuda di Ternate, teman Pro 2 ya. Ini diduga ya ada melakukan peredaran narkotika jenis ganja di Kota Ternate. Dan dari Direktorat Reserse Narkoba ya, Polda Malut, ini juga langsung mengungkap dugaan peredaran narkotika jenis ganja ya di Kota Ternate pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026 kemarin, teman Pro 2. Ada seorang pria berinisial MS 29 tahun ini diamankan oleh unit 2 di Tres Narkoba di kawasan belakang Keraton Kesultanan Ternate ya, setelah diduga menyimpan dan juga menguasai ya ganja siap edar, teman Pro 2. Nah, kemudian dari Direktur Reserse Narkoba Polda Malut, Kombes Pol Bobby, ini juga mengatakan bahwa untuk pengungkapan kasus tersebut ini bermula dari informasi masyarakat mengenai dugaan kepemilikan dan juga penyimpanan ganja oleh terlapor. Nah, menindaklanjuti laporan itu dari unit 2 di Tres Narkoba sendiri yang dipimpin oleh itu Hamid Samsudin, ini juga melakukan penyelidikan dan juga pemantauan di lokasi yang dicurigai ya menjadi tempat aktivitas tersangka. Nah, saat pemantauan berlangsung, ini petugas mencurigai gerak-gerik seorang pria yang kemudian diketahui itu berinisial MS. Nah, tim akhirnya segera mengamankan terlapor dan juga melakukan penggeledahan, teman Pro 2. Nah, dari hasil penggeledahan awal itu petugas menemukan ada 4 saset kecil ya berisi diduga ada ganja dengan berat bruto 2,96 gram di saku celana kanan tersangka, dan pengembangan kemudian dilakukan ke tempat tinggal MS ya. Di dalam kamar tersangka itu polisi menemukan kembali 10 saset ukuran sedang berisi diduga itu ganja dengan berat bruto sekitar 100 gram ya, teman Pro 2. Nah, untuk barang bukti tersebut ini disembunyikan di dalam sepatu ya berwarna hitam putih, dan selain narkotika ya, petugas juga mengamankan satu unit telepon genggam yang diduga berkaitan dengan aktivitas transaksi di situ, teman Pro 2. Nah, jadi memang dalam pelaksanaan awal ya, pemeriksaan awal, MS ini tuh mengaku memperoleh ganja tersebut dari seorang berinisial T yang disebut berdomisili di wilayah B Pura, Jayapura ya, dengan harga 2 juta rupiah. Nah, dan terakhir dari Kombes Pol Bobby juga menghimbau ya kepada masyarakat Kota Ternate, nah ini untuk berperan aktif ya dalam pemberantasan narkotika dengan melaporkan ya, bisa melaporkan setiap aktivitas yang mencurigakan di lingkungan sekitar. Dan dia tegasin juga kalau polisi itu akan terus memperkuat penindakan terhadap peredaran narkoba ya, demi untuk melindungi generasi-generasi kita nih yang akan datang ya dari ancaman penyalahgunaan narkotika, teman Pro 2. Karena barang ini ya, karena katanya sih kalau orang-orang tuh bilang kayak berawal dari coba-coba. Nah, selalu tuh kayak gitu, berawal dari coba-coba akhirnya keterusan. Jadi ya, jangan pernah mencoba hal-hal yang bikin kamu penasaran ya, teman Pro 2. Karena kalau udah masuk ke jaringan tersebut, masuk ke jaring itu, kamu udah susah untuk mau keluar, teman Pro 2. Jadi hati-hati banget ya. Pokoknya yang lurus-lurus aja lah ya, teman Pro 2. Jangan hidup yang bikin deg-degan gitu loh. Kalau mau deg-degan, minum Americano, teman Pro 2. Untuk jantung-jantung lemah.

0: RRI Pro 2 Ternate teman terbaik kamu.
1: Sembilan yang buat 7 FM RRI Pro 2 Ternate teman terbaik kamu.

0: 3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Masih dengan update-update sore hari ini, teman Pro 2 masih di sore ceria ya. Kita ada kabar-kabar yang datang dari mata turun ke hati. Kabar-kabar yang datang dari salah satu klub sepak bola ya, teman Pro 2, di mana digadang-gadang ini satu klub yang baru aja masuk ke Liga 1 ya, teman Pro 2, itu Adiaksa Banten FC ya, yang baru promosi ke kasta tertinggi Liga Indonesia BRI Super League, dan ini tuh berencana menjadikan Stadion Gelora Kiara Ternate sebagai home base di musim depan, teman Pro 2. Nah, ini setelah menghadiri acara upacara penghargaan Pegadaian Champion ya, Eko selaku pemilik klub ini mengungkapkan kalau komunikasi yang terjalin untuk pindah ke Ternate ini sudah berjalan 20% gitu, teman Pro 2. Dan alasannya katanya di sana itu ada namanya dulu Persiter Ternate. Nah, Persiter Ternate itu punya masa yang cukup besar. Nah, yang mereka lihat sekarang kan di sini kan ada Malut United, itu supporternya tuh kayak kebanyakan adalah yang berasal dari supporternya Persiter, katanya gitu. Jadi kayak mereka tuh tertarik. Nah, tapi

Mereka juga lihat beberapa pertandingan itu tuh mulai sepi. Nah, jadi dia coba untuk cari permasalahannya seperti apa. Nah, dan mereka tuh ngobrol sama orangnya gubernur gitulah ya, teman Pre2, akhirnya sudah ya sekitar katanya sih 20% lah ya dibicarakan. Namun mudah-mudahan sih katanya bisa deal-dealan sebelum kick off katanya gitu. Katanya sih soal rencana stadion ya, sebagai pemilik klub, Bapak Eko ini tuh rencananya akan menggunakan Stadion Gelora Kiara Ternate yang sekarang dipakai oleh Maut United dan sudah mendapat verifikasi satu ya untuk dapat dipakai dalam pertandingan Super League kayak gitu teman Pre2. Cuman masih belum tahu nih apakah memang akan diseriusin kayak yang benar-benar gitu kan ataukah gimana, karena ngelihat ini juga ya, akomodasi pemain, official dan lain-lain tuh, waduh, besar banget. Cuman, tapi kalau misalkan mereka memang tertarik di home base-nya Maluku United ya, di Gelora Kiaraha, ya udah datang aja. Karena menurutku ini juga bisa menjadikan satu ladang baru gitu ya untuk mengais rezeki juga, UMKM juga bisa lebih apa ya, lebih hidup ya teman Pre2, kemudian hotel ekonomi bakalan bisa lebih berkembang lagi nih kalau misalkan ya, sisi positif kalau misalkan Adiaksa Banten FC ini tuh mau menjadikan Stadion Gelora Kiaraha tuh sebagai home base-nya di musim depan. Ya enggak apa-apa dong kalau misalkan kita tiap minggu selalu ada laga gitu kan. Entah mungkin minggu ini Adiaksa main di Gelora Kiaraha ya, mungkin ya ganti-gantian sama Malut gitu ya, Malut away, Adiaksa home ya, Malut home, Adiaksa away, kayak gitu-gitu teman Pre2. Ya boleh-boleh aja sih, cuman ya itu dia ya, nego. P, info nego, pesawat nggak bisa dinego ya. Ya yaudah, kita nanti update lagi deh apakah memang benar-benar akan kejadian atau enggak, karena memang musim, ngomongin musim depan ya tinggal bentar lagi, karena kan ini udah tinggal rata-rata sih tinggal 2 kali pertandingan ya teman Pre2. Dan untuk saat ini sih klasemen sementara masih bersama dengan Persib Bandung teman Pre2, ya kejar-kejaran lah ya, sambil kejar-kejaran sama Borneo teman Pre2. Jadi yaudah deh, kita nanti bakalan update lagi ya selanjutnya bakalan seperti apa. Masih di sore ceria ya bareng Zilan dengan informasi-informasi lokal sore hari ini.

Dari lapangan hijau untuk dunia, kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

0: 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2 masih di sore ceria dan nantinya di pukul 16 waktu Indonesia Timur sore hari ini ya, nantinya bakal kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari UKM Seni Kampus Zola ya, Universitas Hairun Ternate Fakultas Hukum ya teman berdua. Karena bentar lagi tuh mereka mau bikin satu event gitu, tapi seru banget menurutku. Karena mereka tuh bakal flashback ke era 2000-an teman berdua. Bakal seseru apa, konsepnya nanti kayak gimana, ada apa aja. Nanti bakal kita ajakin teman-teman dari UKM Seni Kampus Zola untuk ngobrol-ngobrol di pukul 16 atau pukul 4 sore hari ini teman pre 2. Dan jelang waktu azan asar ya, di pukul 15 lebih 52 menit waktu Indonesia Timur ya, untuk sore hari ini masih ada lagu-lagu bagus menemani kamu teman pre 2.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya. Teman terbaik
1: kamu. Pukul 15.52 menit, kita ikuti waktu kumandang azan sholat asar untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Allahu Akbar.

0: القائمة آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Mengapa surga ada di bawah telapak kaki ini? Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu, berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit, lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukan. Oleh karena itu, saudaraku,

0: FM. 96.3 FM dari Pradua Ternate, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pradua. Waktunya kita untuk sore ceria dan ngobrol-ngobrol dulu nih ya sama biasanya mereka nih selalu jadi tamu langganan sih ya teman Pradua, bersama dengan teman-teman dari UKM Seni Kampozola Fakultas Hukum Universitas Ainun Ternate. Halo, selamat sore guys.
1: Halo, sore.
0: Harusnya nanti kita berempat ya.
1: Iya, benar banget.
0: Harusnya berempat, cuman kita masih nunggu dua lagi karena Ternate macet banget ya.
1: Parah.
0: Ternate macet banget, jadi masih nunggu dua lagi teman Pradua. Tapi sambil ya nyambi nunggu yang lain, kita sambil ngobrol-ngobrol dulu sama Faya dan juga ada Fatal. Halo. Sehat ya berdua ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Udah mulai pusing ngurusin ini itu.
1: Banget.
0: Parah. Banget ya.
1: Parah.
0: Padahal kayak ini tuh udah bisa jadi event tahunannya, tapi kayak setiap tahun karena memang konsepnya beda-beda. Jadi iya, itu sih yang bikin pusing.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya,
0: oke deh teman Pradua. Jadi ini mereka nih adalah teman-teman dari UKM Seni Kampozola ya. UKM Seni Kampozola itu apa? Nanti bakal kita tanya-tanya. Mungkin kalau yang udah pernah ngikutin mereka beberapa kali di sini pasti udah tahu. Cuman mungkin ada aja nih yang belum pernah untuk gabung ya, atau belum pernah tahu sebelumnya ya teman-teman. UKM Kampozola ini apa sebenarnya? Kalian ini apa gitu?
1: Iya, oke. Okay. Jadi UKM Seni, Fakultas UKM Seni. Hukum.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kita tuh adalah organisasi intrakampus.
0: Oke. Okay.
1: Iya, jadi kita yang kalau ada event tahunan, kita yang jadi penyelenggaranya dari Fakultas Hukum. Jadi okay, dari tahun ke tahun kita penyelenggaranya untuk okay, Fakultas Hukum.
0: Jadi mau apapun ya, mau
1: iya,
0: apapun.
1: Iya, mau apapun itu.
0: Oke, okay, mau apapun eventnya, pokoknya kalian tuh kayak IO-nya lah gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Oke,
0: oke, oke. Jadi memang apa ya, kalau bisa dilihat ya, salah satu fakultas yang memang UKM-nya paling aktif sih kalian sih ya, salah satunya ya.
1: Iya, salah satunya.
0: Salah satunya karena yang paling aktif bikin event tahunan, yang memang sampai yang serius banget sampai bikin film lah apa segala macam, memang paling prepare lah ya. Emang paling prepare. Nah, dan kali ini kalian tuh bakalan bikin event seperti tahun-tahun kemarin ya.
1: Iya.
0: Ya Kampozola Fest ya namanya.
1: Iya, kali ini namanya ganti jadi Kampozola Fest.
0: Kalau kemarin apa ya memangnya?
1: Kemarin expo aja. Expo Fakultas Hukum.
0: Ya,
1: 1.0, 2.0, 3.0. Jadi sekarang kayak aduh ganti deh
0: ganti.
1: Kayaknya.
0: Ganti. Iya. Oke, oke. Tapi ngomongin Kampozola tuh apa sih? Artinya apa ya?
1: Iya, jadi Kampozola itu dalam bahasa salah satu kampung di Ternate di Kolon Cucu, itu artinya mari bakumpul.
0: Mari bakumpul.
1: Iya.
0: Oke, berarti UKM Seni mari bakumpul.
1: Iya.
0: Oke, oke. Seru ya. Jadi memang tapi bisa dibilang kalau teman-teman ini udah lulus atau masih mahasiswa atau
1: iya, jadi ada regenerasinya, ada yang udah alumni, udah angkatan 21 udah selesai, 22 udah selesai. Tapi masih ada adik-adiknya.
0: Masih ada adik-adik.
1: Iya.
0: Tapi kayak yang tidak menutup kemungkinan yang kakak-kakak senior yang udah walaupun iya, udah lulus tapi masih ngayom nih adik-adiknya gitu.
1: Iya,
0: ya, masih
1: pasti membimbing. Pasti banget.
0: Karena si pelopornya si Aluzidan ini juga memang masih ada sampai sekarang gitu.
1: setiap tahunnya.
0: Dan nanti kalau dia datang baru kita tanya-tanya deh karena iya, dan karena katanya tahun inilah tahun terakhirnya dia gitu.
1: Iya.
0: Jadi dia ngotot banget nih, pengen banget untuk yang terakhir ini harus pecah gitu.
1: Harus heboh banget kita tahun
0: harus
1: ini.
0: Harus heboh. Nah, oke okay deh, ngomongin soal Kampozola Fest ya. Flashback era 2000-an dari festival seni. Kenapa milih konsep 2000-an? Kenapa Fni Fatal? Kenapa milih konsep 2000-an?
2: Ya, yang pertama itu karena konsep 2000-an itu jarang di
0: okay,
2: jarang diangkat kalau soal event-event gitu. Jadi kami dari UKM Seni Kampozola itu ini berkumpul terus, ini apa nih mau bikin acara tapi jangan bawa nama expo gitu.
0: Oke, okay, karena mungkin kalau yang expo 1.0, 2.0 kayak sama aja gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, sama aja. Kita okay, kemasnya sama aja, cuman emang beda-beda tahun aja kan. Gitu.
0: Oke, okay, jadi yang tahun ini pengen konsepnya era 2000-an.
1: Iya, biar okay, ini supaya semua kalangan tuh sebenarnya kayak konser gitu bukan cuma anak-anak Gen Z aja, kita juga bisa pakai yang milenial.
3: Iya, betul.
1: Iya, supaya kayak ayo kita enjoy bareng-bareng, enggak usah ngelihat kayak kita angkatan berapa, umurnya berapa, kita enjoy aja
0: Oke. Jadi memang memang kalian tujuannya memang untuk semua ya, untuk semua kalangan tuh bisa gitu. Jadi mau Gen Z mau milenial juga oke. Berarti papa mama kalian juga bisa join
1: ya. Tentu aja. Tentu
0: pasti join ya. Nah, tapi ngomongin soal 2000-an ya, apa sih yang bikin era 2000-an tuh jadi masih relatable dengan apa ya, dengan anak muda sekarang gitu, yang sekarang tuh udah Gen Z tuh yang udah serba kekinian, yang paling update apa, mereka tuh selalu update yang itu aja ya. Nah, apa sih yang menurut kalian masih relate sama anak-anak yang zaman sekarang?
1: Iya, sekarang tuh gak tahu kenapa, tapi era Y2K tuh ini, muncul lagi.
3: Betul.
1: Jadi era kayak kamera-kamera analog, terus HP-HP yang masih flip gini semuanya, jadi tren lagi kan. Terus kita lihat, oh kayaknya sekarang maraknya ini deh, kayak coba kita kemas dalam satu event, terus biar orang-orang tuh bisa ngerasain pakai baju Y2K, terus ke event, terus euforianya juga Y2K banget, jadi kita ya udah ini aja.
0: Oke. Jadi ini emang ada satu orang yang punya ide atau memang kayak bareng-bareng aja gitu, atau mungkin ada yang kayaknya kalau 2000-an cantik nih, bagus nih gitu, atau kayak awalnya udah punya konsep sendiri dulu.
1: Awalnya udah punya konsep sendiri, terus lama kelamaan kita kayak aduh, ini kalau misalnya konsep yang pertama kayaknya terlalu ini deh, terlalu
0: template gitu ya,
1: terlalu tradisional banget gitu, bukan tradisional sih, tapi kayak terlalu mahasiswa banget. Jadi kayak aduh, gimana ya supaya orang-orang di luar mungkin bukan mahasiswa tapi pengen ke acara kita tuh kayak bisa menikmati gitu. Jadi oh ya, 2000-an kayaknya oke deh. Jadi diganti lah.
0: Mungkin karena kalian mikirnya biar orang-orang di luar tuh tertarik buat dateng. Karena kalau orang dengar kata expo, kampus, fakultas, itu kan pasti kayak pasti yang dibahas, pasti ada talk show, pasti ada ini, aduh bahasannya yang berat-berat, apa segala macam kayak gitu. Jadi mungkin dikemasnya dengan diganti konsepnya, diganti nama festivalnya. Oke. Menarik. Nah, dan untuk konsep 2000-an ini kan mungkin bakalan apa ya, banyak yang relate gitu ya, seperti kalian bilang tadi, yang milenial oke, yang Gen Z juga oke. Nah, kira-kira nantinya untuk acaranya sendiri nih, untuk acaranya apakah nanti akan sesuai juga dengan konsep kalian? Contoh misalkan ada band yang main, tapi ada band, misalkan ada 5 band, tapi dia bawainnya harus lagu-lagu lama semuanya, atau gimana tuh?
1: Iya, tetap konsep 2000-an ke isian acara juga pasti tetap ada. Terus kita juga penyelenggara, ini kita panitia-panitia juga konsep kostumnya kayak ini juga Y2K. Jadi benar-benar pas masuk venue langsung bener-bener kayak aduh, nostalgic banget kayak gitu.
0: Pengen-pengen ngebawa vibes 2000-an itu lagi ya di festival kali ini. Oke. Nah, berarti yang dateng wajib pakai dress code yang udah kalian tentuin.
1: Harus.
0: Karena kalau enggak kenapa? Enggak bisa masuk atau
1: bisa sih,
0: berdiri di luar aja.
1: Boleh, tapi ya aduh, kurang gitu. Spot fotonya banyak kok, enggak ini loh, enggak kena banget sama 2000-an,
0: kurang proper gitu.
1: Iya,
0: ya
1: kurang proper.
0: Jadi masih ada waktu untuk nyari kostumnya.
1: Iya, benar.
0: Tapi kalau Fatal, kira-kira udah ada kostumnya kamu juga nggak sih? Kamu udah siapin itu nggak? Atau mungkin bisa pakai baju polonya papa kamu?
2: Kalau dari saya sih sudah siapkan baju untuk acara nanti. Dari panitia itu sudah tentukan warna-warna apa saja yang harus.
0: Kira-kira warna apa yang jadi concern di tahun ini?
2: Hijau, terus juga warna pink,
1: warna biru.
0: Warna biru. Kayaknya Fatal pakai yang biru kayaknya ya. Biru elektrik.
1: Iya.
0: Karena kalau 2000-an tuh emang konsepnya yang ngejreng-ngejreng gitu kan sih. Yang ngejreng-ngejreng. Oke. Kita udah datang satu lagi, cuman kita biarkan dia bernapas dulu ya sama berdua ya. Oke, nanti kita masih akan ada ngobrol-ngobrol panjang juga untuk sore hari ini. Kamu yang pengen gabung via WhatsApp boleh banget buat tanya-tanya di 0813-7312-5896. Kita akan balik lagi teman-teman dua buat ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi ya sama teman-teman dari UKM Seni Kampus Zola Fakultas Hukum Universitas Airun.
3: 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

teman-teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada media, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Bowl Man versus Machine, dan

0: ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Balik lagi teman Pre2 dengan ngobrol-ngobrol sore kita ya. Teman Pre2 masih bareng Faya, Fatal dan juga ada Ian. Halo Ian.
2: Halo.
1: Ian baru datang ya. Ternyata macet Ian. Soalnya Ian agak telat nih, gak apa-apa dong ya. Oke, ngomongin soal ini satu lagi ngobrol juga. Oke, siapa namanya?
3: Reva.
1: Halo Reva. Mau ajakin semuanya kayaknya di sini cuma gak cukup ya. Oke. Nah, ngomongin soal masih soal konsep kalian. Mungkin yang datang ke sini kan pastinya teman-teman panitia semua nih ya. Kalau Reva ya?
3: Iya.
1: Reva ngurusin apa?
3: Dari dokumentasi.
1: Dokumentasi. Oke. Kalau Ian?
4: Ian sebagai ketua umum.
1: Ketua umumnya.

0: Oke, kalau Fatal
1: sebagai ketua panitia.
0: Gokil banget.
2: Kicau manianya dulu. Kicau
0: mania dong, Kak. Kalau Faya sebagai apa?
2: Manager talent.
0: Manager talent. Oke. Okay. Nah, udah nyambi nih ya. Sambil ngomongin soal nantinya apa aja yang bakal ada ya di acara kalian nanti. Nah, mungkin apa sih yang selain konsep yang bikin beda di tahun ini ya, apalagi yang bikin beda untuk kampus Zula Fest ini?
3: Kalau untuk yang bikin beda tahun ini, isian-isiannya pasti beda. Terus line up-nya juga makin banyak. Dari band-band lokal, dari artis-artis lokal banyak. Terus kita juga punya salah satu teater.
0: Okay.
3: Drama musikal.
0: Drama musikal, gokil. Ya,
3: kali ini, tahun ini, perdana.
0: Ini perdana ya? Perdana. Perasaan yang kemarin ada deh.
1: Kalau yang kemarin itu monolog.
0: Oh, monolog.
3: Iya,
0: monolog.
3: Pas sesi puisi kali ini benar-benar drama musikal.
0: Oke, okay, berarti eventnya berapa hari nih, Ian?
1: Eventnya 3 hari.
0: 3 hari. Yeah. Oke, okay. Berarti Ian sebagai ketua apa tadi, Ian?
1: Ketua umum.
0: Ketua umumnya. Nah, gimana caranya Ian buat karena ketua ini kan ya bisa dibilang cukup pusing juga buat apalagi yang paling PR tuh ngumpulin anak-anak. Iya. Gimana formulanya Ian buat ngumpulin anak-anak buat hey rapat, ayo jam segini kita rapat, terus udah yang lain udah pada datang, yang lain belum, gimana dan lain sebagainya. Gimana formula Ian biar semuanya bisa kumpul sampai akhirnya acara ini nih bentar lagi mau jalan nih?
1: Caranya yang pertama tuh memang setiap di dalam organisasi itu paling di organisasi itu pasti ada dinamika yang ada yang terlambat.
0: Betul.
1: Datangnya misalnya di grup infonya jam 2, datangnya jam 3.
0: Karetnya jadi, memang iya, karet ya. Karetnya pakai caps lock gitu.
2: Iya, benar. Udah seru.
0: Oke, okay, terus.
1: Ya mau tidak mau ya nunggu aja, nunggu sampai beberapa orang yang datang itu. Beberapa orang yang sudah datang itu latihan duluan, nanti beberapa itu menyesuaikan.
0: Oke, oke. Nah, Ian kan sebagai ketua juga pastinya kan banyak banget nerima masukan-masukan juga dari teman-teman ya. Nah, dengan banyaknya kepala yang ada untuk event Kampus Zula Fest ini, gimana sih cara Ian untuk menyaring satu-satu? Apakah dengan memutuskan sendiri atau dengan cara musyawarah bareng-bareng ngobrol akhirnya untuk memutuskan? Karena kan tanya tadi dari Faya sebelum udah ada konsep dulu nih, sampai akhirnya terpikirlah apa sih yang kita bisa bikin beda di tahun ini, akhirnya ngambil konsep 2000-an. Nah, kalau dari Ian sendiri gimana menghadapi banyaknya kepala di dalam satu kepanitiaan lah gitu
1: ya? Jadi untuk menentukan konsep dan beberapa ini, jadi yang pertama tuh apa, kita rapat yang paling pastinya tuh rapat inti dulu. Rapat inti tuh kita menentukan beberapa pilihan konsep yang memang betul-betul matang dan ini. Terus setelah di rapat inti baru kita lempar di rapat besar.
0: Oke, okay. Jadi memang ada panitia inti, ada panitia yang keseluruhan fullnya gitu. Oke, okay. Berarti yang panitia intinya ini ngobrol dulu, udah
2: baru
0: menentukan.
2: Dilempar ke semuanya.
0: Oke, okay. Oke, okay. Dilempar terus kalau ada yang nggak setuju keluar kamar ruangan ini. Oke, oke. Okay. Kalau siapa aku lupa lagi namanya, kamu siapa tadi?
4: Reva.
0: Kalau Reva di bagian dokumentasi ya, berarti ya.
4: Nah, publikasi.
0: Dokumentasi publikasi berarti sejauh ini kan berarti untuk prepare dan lain-lain kan mulai udah Reva udah mulai kerjain nih ya, dan itu pastinya bakal harus ada konsep dari teman-teman juga, mulai dari konten dan lain-lain. Nah, itu kamu dan tim kamu juga udah mulai prepare dari sekarang kah atau gimana?
4: Udah dari bulan September.
0: Oke, okay. Berarti udah dari lama ya. Oke, oke, oke. Udah dari lama. Berarti udah mulai untuk publikasi dan lain-lain.
4: Buat vlog juga.
0: Buat vlog juga. Nah, kalau dari Reva sendiri dan teman-teman kira-kira di kali ini apakah kalian punya kayak sebuah konsep tersendiri untuk tim kalian juga? Udah ada formulanya belum sih?
4: Pastinya banyak banget, apalagi saran dari teman-teman, dari kakak-kakak juga pasti banyak banget kan konsep-konsep. Tapi nanti lihat di acara, nanti banyak banget surprise yang bakal diberikan dari dokumentasi.
0: Nantinya mereka banyak spot foto juga katanya ya.
2: Iya dong, parah.
0: Kalau tadi kita udah tanya konsep baju dari Fatal, katanya mau pakai baju ala-ala warna apa tadi Fatal?
1: Warna biru,
0: pokoknya warna-warni. Terus katanya ada macannya ya, apa enggak ya?
2: Leopardnya, jangan lupa.
0: Kalau Ian udah siapin kostumnya juga belum?
1: Kalau Ian sampai ini belum memikirkan kostum untuk...
0: Parah nih.
2: Karena bebannya banyak kan?
0: Bebannya banyak.
2: Harus mikirin yang lain dulu.
1: Selamat
2: terakhir lah. Nanti hamil-hamil 2 jam. Iya. Aduh, pakai apa ya?
1: Baru.
0: Kayaknya jalan satu-satunya terakhir adalah ke Thrift aja ya.
2: Iya,
0: bener
2: banget.
0: Karena kalau mau yang I2K itu berarti paling banyaknya di situ
2: iya,
0: ya.
2: Iya.
0: Oke. Nah, ngomongin lagi soal event kalian. Apakah ini pure hanya dari teman-teman Kampuzul aja ataukah ada kolaborasi dengan teman-teman dari luar juga untuk event kali ini?
3: Untuk event kali ini kita kolaborasi juga tentu saja sama kayak yang tahun-tahun kemarin, tapi lebih banyak band-band lokal, lebih banyak juga penyajian-penyajian dari luar, karena untuk kali ini kita benar-benar memberikan wadah. Memberikan wadah untuk band-band lokal supaya ayo kita ke event kita terus meramaikan. Jadi ya udah, kita banyak line up dari luar kali ini.
0: Berarti kalau untuk band-band kampus kan pasti ada juga ya.
3: Oh iya, band Kampozola tuh pasti ada
0: dong. Ya. Pasti ada dengan acara yang nantinya akan berjalan 3 hari ya. 3 hari berarti line up-nya juga pastinya bakal lumayan banyak juga di situ. Nah, selain band dan juga ada teater, nantinya surprise-nya ada apa lagi? UMKM pasti ada ya.
3: Oh, itu pasti ada. Kita tetap UMKM pasti ada.
0: Berapa banyak booth tenan kali ini?
1: 15.
0: Ada 15 ya. 15 tenan itu campur-campur berarti ya. Berarti nyambi menghidupkan UMKM juga di sini nih. Berarti itu mereka yang pengen join itu kemarin gimana? Apakah dari callingan kalian atau open tenan? Berarti mereka yang tertarik masuk. Tapi memang harus ada batasannya juga kayak misalkan kopinya berapa? Karena memang kalau orang ke event tuh pasti aus dan lapar.
3: Pasti aus dan lapar.
0: Jadi kayak orang kesana kadang-kadang. Misalkan nih aku sebagai penikmat event ya, datang ke sana dari rumah, nggak usah makan deh, nanti di sana banyak makan juga kayak gitu ya. Jadi kayak nyambi nonton eventnya, nonton talentnya main, nyambi kita wisata kuliner. Oke. Nah, tapi kalau untuk booth sendiri dari Kampozolanya sendiri tuh ada nggak? Atau memang kalian tampilkannya yang ya udah yang di panggung aja, yang ada di venue itu dari kita? Atau kalian punya tenannya sendiri juga?
1: Oh, kalau dari Kampozola juga ada tenan.
0: Apa yang ada di situ? Nah, isinya ada apa aja?
1: Kalau dari kami sih mau buka usaha lagi kayak jualan
0: makanan. Berarti kayak misalkan ada teman-teman yang punya usahanya bisa gabung di situ. Baik. Nah, untuk ini ya, untuk kolaborasi tadi kan memang ada ya, untuk kali ini ada, dan untuk acaranya sendiri ini kan acara event kampus bisa dibilang ya, event kampus, tapi target utama dari acara ini tuh apa sih sebenarnya?
1: Kalau dari kami sih target acaranya ini siswa-siswa SMA untuk mempromosikan Fakultas Hukum.
0: Biar mereka bisa tertarik juga nih.
1: Iya, masuk Fakultas Hukum.
3: Fakultas Hukum tuh bukan kita cuman
2: Komit pasal, kita sidang, enggak. Kita juga ada seninya, kita ada juga seninya. Ada seru-seruannya gitu.
0: Oke, jadi kalau misalkan tertarik, bukan hanya belajar di sana, tapi kalian juga bisa join nih ya di Fakultas Seni, untuk UKM seninya juga. Oke, oke, oke. Berarti target utamanya adalah anak-anak siswa. Sekolah ya?
2: Sekolah.
0: Oke, oke, oke. Dan tidak menutup kemungkinan yang tadi Faya bilang, kalau dengan konsep ini siapa aja boleh datang gitu ya.
2: Gak cuma siswa, guru dan kepala sekolah pun
0: datang semuanya ya. Diajak semuanya. Nah, dan kalau menurut kalian nih, apa ciri khas dari seni dan hiburan di era 2000-an yang mungkin dibandingkan dengan sekarang kan agak lumayan jauh. Kalau sekarang kan misalkan kita ngomongin musiknya nih, penikmat musik, orang yang datang ke event dengerin musik. Kalau sekarang orang dengernya pop rock atau yang skena-skenaan gitu kan. Kalau dibandingkan dengan 2000-an kan memang yang pop Melayu kayak gitu-gitu. Nah, menurut kalian apa sih ciri khas yang nantinya akan kalian bawa sampai orang tuh bakal mau stay untuk nonton event kalian tuh sampai habis?
3: Kebetulan kan kita paling banyak dari band kan, dari home band, dari kita, dari luar. Jadi mungkin lebih ke lagu-lagu yang benar-benar lagu lawas yang benar-benar tren pada saat 2000-an. Jadi kita ngangkat lagi itu, terus lagu-lagu yang pada masanya tuh orang-orang yang kayak denger tiap hari, terus tiba-tiba sekarang kita udah nggak pernah dengar. Nah, di sini saatnya kita bernostalgia dengan lagu-lagu lama ya.
0: Oke, berarti memang wajib untuk datang ya. Tanggal berapa sih acaranya?
1: Tanggal 21, 22, sama 23.
0: 21, 22, 23. Berarti bentar lagi banget ya.
5: Hari lagi.
2: Minggu depan ya.
0: Minggu depan. Betul, minggu depan. Berarti mulainya hari Kamis ya.
2: Bener.
0: Hari Kamis, Jumat, Sabtu. Oke. Jadi kalau yang pengen datang sana, acaranya gratis atau ada tiketnya atau gimana?
3: Acara kita kali ini pakai tiket.
0: Pakai tiket.
3: Tiket pre-sale-nya 50.000 3 hari.
0: Oke, murah banget.
3: Murah banget. 50.000 nah 3 hari.
0: Oke, berarti itu atau ada misalkan OTS-nya?
3: OTS-nya ada.
0: Berapa?
3: OTS-nya 50.000 tapi sehari.
0: 50.000 sehari. Jadi
3: dari pre-sale ya?
0: Iya.
3: Jangan, aduh.
0: Jadi kalau misalkan mau beli tiket di
3: Beli tiket kita seluruh kepanitiaan kita jual dan ada di ini di UMKM yang masuk ke tenan kita kah kita jual.
0: Oke, berarti ada tiket boxnya di situ ya.
3: Iya, tiket boxnya.
0: Oke, baiklah. Nah, jadi untuk apa ya? Selain band atau selain yang tadi kalian bilang nantinya ada surprise, yaitu ada teater. Nah, teaternya bisa dibocorin dikit gak? Kira-kira konsepnya tuh kayak gimana? Apakah memang masih tentang 2000-an? Atau ya ada something special apa gitu di teaternya?
3: Ini deh, kita kasih
0: tipis-tipis
3: clue-nya
0: tipis
3: aja ya.
0: Ya, boleh.
3: Ini, kisah kasih di sekolah.
0: Kisah kasih di sekolah ya. Terus nantinya akan ada anak-anak yang bad boy gitu.
3: Iya dong, gak mungkin enggak.
0: Oke, yang pasti bakalan. Itu ada di setiap malam atau di satu malam aja?
3: Di satu malam aja.
0: Waduh, padahal kalau misalkan di tiga malam boleh tuh ya. Darah kalian juga habis.
3: Iya dong.
0: Darahnya juga habis. Oke deh teman Pre2, Yambi, teman Pre2 ikutan gabung ya. Aku bacain dulu satu WhatsApp yang masuk untuk sore ini dari 0813 5323 sekian. Dari siapa nama pengirimnya, tidak ada kah? Gak ada nama pengirimnya, titik doang ini di WhatsApp ya. Nah, Kak mau tanya buat teman-teman UKM seninya, kira-kira kalau kita orang luar terus mau datang nonton boleh nggak? Boleh.
2: Dong.
0: Tadi udah dia tahu tiketnya ada, nanti beli ya, boleh. Terus nitip juga pertanyaan, kalau misalkan ada band kita yang pengen main, apakah bisa juga ataukah memang band yang main di sana adalah band-band yang udah terpilih? Nah, gimana tuh?
3: Kalau untuk sekarang, karena kita ini kan harus,
5: tiketing.
3: Iya, kita harus
2: susun rundown. Jadi emang udah dari sebelum-sebelumnya kita okay. udah calling, kita juga udah tanya-tanya ke orang-orang. Jadi mungkin insya Allah kakaknya
0: next ya.
2: Semoga.
0: Okay. Semoga ya. Di tahun depannya masih ada lagi.
2: Iya, doain aja ya guys.
0: Amin. Karena regenerasi yang tadi kamu bilang ya. Oke. Jadi mungkin buat kakaknya, kalau misalnya kamu ya band, ya nanti dipantau-pantau aja. Karena pasti ada calling talent ya kan.
2: Iya, pasti.
0: Siapa tahu kamu berminat ya sama band kamu, bisa juga untuk ikutan daftar band kamu. Siapa tahu bisa untuk main ya. Oke deh teman berdua, sambil nungguin kamu masih ada lagu bagus buat temenin kamu, kita akan balik lagi setelah ini. Enjoy!

0: Gol! Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, visual asal review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

0: Balik lagi teman Pre2, kita masih dengan ngobrol-ngobrol santai sore hari ini bersama dengan teman-teman UKM Seni Campo Zola. Oke. Nah, untuk keseluruhan, untuk konsep dan lain-lain sampai saat ini kan memang udah mateng banget ya. Kostum-kostumnya juga bukan hanya panitia yang wajib pakai kostum ya, penonton juga ya. Penonton juga kalau bisa datang ya, ya tidak menutup kemungkinan kalau misalkan, aduh kak, tapi kita males nih, kalau nggak ada kostum-kostum kayak gitu, kita pakai baju yang ala kadarnya aja ya, boleh ya, udah nggak apa-apa. Yang penting datang beli tiket.
1: Iya benar banget.
0: Itu ya yang paling benar. Dan jangan ngeluh kalau misalkan mau lapar apa segala macam, karena di sana bakalan ada semuanya.
1: Ada semuanya.
0: Eh tapi mau tanya dulu, acaranya ini emang startnya dari malam, kalian open gate-nya dari malam atau dari acaranya tuh udah ada dari sore?
2: Kalau hari pertama itu mulainya dari malam.
0: Okay.
2: Terus hari kedua itu mulainya dari sore.
0: Sore.
2: Dan hari ketiga itu mulai dari malam.
0: Okay. Jadi malam sore malam ya. Okay. Nah, di spill dong ini ada yang tanya dari @raina namanya. Kak, di spill dong kira-kira teaternya di malam keberapa, pengen nonton soalnya. Okay. Di malam keberapa kah? Udah bisa di spill kah?
1: Di hari ketiga.
0: Hari ketiga, oke. Kalau misalkan Kak Raina pengen datang ya, daripada beli 50.000 satu hari ya,
1: mending
0: 50.000 tiga hari ya dari sekarang belinya.
1: Iya, tiketnya juga ada di mana-mana.
0: Di mana-mana. Tapi boleh-boleh dong di spill UMKM-nya apa aja, siapa tahu mungkin ada yang mampir ke UMKM tersebut terus kayak mau beli tiketnya, boleh dari siapa aja.
1: Kita coffee shop ada di Sini Coffee, ada di Pertigaan, ada di Sinar Gemilang juga, ada di, kalau di kampus ada di Kokato.
0: Kokato.
1: Di belakang Fakultas Hukum ada
3: Uyo.
1: Sama Uyo.
0: Oke. Itu berarti ya. Terus ada lagi tempat lain?
1: Itu aja. Di panitia-panitia masing-masing.
0: Oke. Berarti kalau misalkan ada yang kenal panitianya, aku mau dong tiketnya berapa? Boleh begitu ya.
1: Nanti di langsung apa ke akun UKM Seni FH aja.
0: Okay.
1: Di situ ada barcode, langsung ada barcode-nya, langsung ada nomor teleponnya, langsung aja.
0: Oke. Jadi emang segampang itu ya.
1: Enggak usah dicari-cari, selalu ada kok.
0: Repot-repot ya. Oke deh. Nah, sebelum kita akhiri, mungkin aku pengen minta ya, apa nih harapan untuk acara kalian nantinya. Ini udah kali keberapa ya?
1: Ini udah kali keempat ya.
0: Dengan konsep yang beda tahun ini, dengan nama yang beda juga ya, di tahun ini Campo Zola Fest. Nah, untuk harapan biar event ini berjalan sebaik mungkin ya, dan mungkin ajakan aja sih buat teman Pre2, kenapa harus datang di Campo Zola Fest? Dari siapa dulu nih? Dari... Nah, lupa lagi nama kamu.
1: Reva.
0: Reva, dari Reva dulu deh. Kenapa orang tuh harus datang ke event kalian?
4: Karena tentunya banyak banget yang bakal kalian saksikan. Terus di situ pokoknya kita bakal seru-seruan bareng selama 3 hari.
0: Oke. Pokoknya banyak surprise-nya lah ya.
4: Iya dong.
0: Oke, kalau dari Ian gimana? Dari ketua umumnya, kenapa orang-orang harus pada datang ke Campo Zola Fest?
3: Yang pertama, kita harus rasakan biar nostalgia bareng era 2000-an, karena banyak persembahan-persembahan yang dari sudah disebutkan oleh Faya, misalnya dari lagu-lagu. Nah, kita bernostalgia bareng dan banyak sekali pertunjukan-pertunjukan yang baru.
0: Oke. Berarti memang banyak surprise ya untuk kali ini. Oke. Dari Fatal gimana kamu?
5: Kalau dari saya sih harus datang, karena baru kali ini yang kami dari Fakultas Hukum itu punya konsep yang berbeda. Jadi kalau mau tahu apa perbedaannya ya harus datang ke Campo Zola Fest.
0: Oke. Tapi sebelum kita akhiri, satu lagi nih titipan pertanyaan dari teman Pre2 0813 2925 sekian. Dari lagi-lagi gak ada nama pengirimnya. Mau tanya, Kak, apakah ini acaranya bakalan ada sharing-sharing juga, atau ada apa sih dia ini? Nggak tahu nih maksudnya apa, saya ini disingkat-singkat. Oh, gini, intinya gini dia tanya, apakah di acara kali ini tuh akan formal kayak misalkan ada penyampaian-penyampaian dari dosen dan lain sebagainya, karena ngerasa nggak seru kalau misalkan datang ke satu event kampus tapi acaranya kayak terlalu template gitu. Nah, gimana tuh?
1: Iya, karena kali ini juga kita dengan nama yang baru, jadi kita bener-bener yang kayak santai aja semuanya, kita santai aja. Terus untuknya sambutan-sambutan juga kita santai-santai aja. Untuk kayak talk show gitu-gitu tetap kita ada, karena biar bagaimanapun ini juga untuk karena ini tetap event kampus, kita tetap di bawah naungan Fakultas Hukum, jadi kita tetap ada, tapi topiknya seru, topiknya Gen Z banget.
0: Narsumnya
1: nanti kita lihat.
0: Oke. Kalau dari Faya, gimana harapan kamu dan apa sih yang kenapa orang-orang tuh harus datang ke Kampus Zola Fest?
1: Oke, kalau dari saya pesannya semoga Kampus Zola Fest ini bukan cuma semata-mata event, tapi bisa jadi daya tarik juga untuk dari fakultas-fakultas lain yang kayak ngelihat, aduh kita kayaknya kalah deh. Enggak, mungkin kalian nggak kalah, kalian harus bikin juga event yang kayak fakultas-fakultas lain. Terus sebagai supaya tadi kan kita dari sekolah-sekolah kan ininya, jadi semoga dari siswa-siswa yang baru mau jadi mahasiswa bisa ngelihat, oh ya Fakultas Hukum sebenarnya kita nggak terlalu
0: menegangkan,
1: nggak menyeramkan, kita seru kok, ada seninya gitu. Terus untuk orang-orang yang mau datang ke Kampus Zola Fest, kalian harus datang karena ini seru banget, parah. Kita benar-benar yang
0: jaminannya apa?
1: Jaminannya apa nanti aja kalian lihat, karena kita nggak yang kayak ya kita panitia terus kalian enggak, kita benar-benar sama-sama. Kita sama-sama akan seru-seruan.
0: Oke, karena di tahun kemarin kan aku juga datang dan seru banget.
1: Iya.
0: Dan seru banget sampai closingan tuh, aduh seru banget. Kita full party deh ya.
1: Bener.
0: Full party, tapi itu dengan konsep yang kemarin. Konsep yang kali ini juga pasti beda. Dan orang tuh pasti bakal penasaran, wih kalau konsep yang kayak gini berarti kita bakal nostalgia dengan lagu-lagu lama mungkin kayak gitu ya. Iya. Oke, jadi memang wajib datang ya.
1: Wajib datang.
0: Hukumnya fardu ain ya.
1: Iya.
0: Oke deh, thank you teman-teman. Teman, ada lagi yang mau disampaikan? Mungkin ada yang kelupaan? Ada Fatal kayaknya kayak banyak pikiran ya deh.
1: Ini tuh aja sih.
0: Itu aja. Oke deh, thank you banget teman-teman. Yeah. Semangat ya buat kalian. Ini eventnya tinggal beberapa hari lagi. Yeah. Semoga lancar-lancar dan semuanya bisa berjalan sebaik mungkin, semulus mungkin, yang penting cuaca ya.
1: Iya. Yeah.
0: Please banget ya cuaca. Please banget cuaca, tolong buat kerjasamanya. Yeah. Dari kalau bisa dari tanggal 20 ya.
1: Iya, udah.
0: Sampai tanggal berapa ya Allah, sampai pokoknya habis itu jangan dulu hujan deh. Gak apa-apa kalau panas, gak apa-apa.
1: Gak apa-apa. Kita gak ngeluh kok, gak apa-apa.
0: Oke deh, jadi pokoknya wajib datang ya teman Pre2, siap seru-seruan bareng, siap untuk ngobrol soal festival dan lain sebagainya, mau cari tahu soal Fakultas Hukumnya juga bisa banget untuk datang sana, siapa tahu kamu bisa, kamu tertarik ya, apalagi mungkin kamu yang anak-anak gap year pengen untuk apa ya istirahat dulu sambil nyari kampus yang pas, fakultas yang pas. Nah, ini saatnya untuk kamu datang buat ya sharing ya. Oke deh teman Pre2, thank you juga buat kamu yang udah ikutan buat tanya-tanya. Thank you banget yang udah stay tune sampai jam segini. Jalan pamit dulu dari ngobrol-ngobrol santainya sama teman-teman Kampus Zola sore hari ini. Terima kasih banyak dan lancar-lancar eventnya sampai selesai nantinya. Bye bye.
6: 96,3 FM RRI Pro2 Ternate, teman terbaik kamu.
7: Sembilan yang buat 7 FM RRI Pro2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: Yes.
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong?
0: Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu, Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938. Saat itu, Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East India atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Football Man versus Machine, dan masih banyak.

Terakhir kali teman pre-2, tapi aku juga belum terakhir dong untuk menemani kamu. Paling ada beberapa lagu terakhir aja ya sebelum kita udahan. Waduh, gini ya rasanya ya, udah jalan bareng-bareng udah lama ya, tapi ujung-ujungnya ditinggalin juga. Aduh, sakitnya. Tapi by the way teman pre-2 ya, kalau misalkan kamu yang hari ini masih banyak pekerjaan-pekerjaan, ya udah walaupun tanggal merah ya teman pre-2, tapi masih harus tetap kerja. Ya udah, semoga bisa menjadi berkah buat kamu tentunya ya teman pre-2. Dan di jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur, jangan mau pamit dulu ya. Thank you banget buat kamu ya udah nemenin hari aku yang sangat panjang ini, dari santai siang kita tadi sampai di sore ceria. Aduh, menurut aku hari ini adalah hari yang panjang, tapi seru banget ketemu sama banyak orang hari ini tuh, kayak wow, aku bergembira ria dong. Ya udah deh teman pre-2, jangan pamit dulu. Setelah ini kamu bakal ditemenin sama Idar Apka sampai di pukul 12 malam nanti. Dan pastiin kamu stay tune dan enjoy buat dengerin pre-2 FM Ternate di 96.7. Dengerin juga melalui aplikasi RRI Digital, atau kamu boleh banget juga ya untuk dengerin melalui streaming di www.rri.co.id. Jangan pamit dulu, see you.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
2: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
1: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
2: Tapi...
1: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
2: Gak mau, Mager.
1: Ayo.
3: Teman terbaik kamu. Sebenarnya kamu tuh JFM, RRI, Pradua, ternyata teman terbaik kamu. Dah di jam 6, teman Pradua, Idar balik lagi buat temenin kamu di sore menuju ke malam hari nih, teman Pradua. Pokoknya Idar akan nemenin kamu sampai di jam 12 malam. Kita seru-seruan bareng, jadi gak usah kemana-mana. Pastiin frekuensi kamu tetap di 96.7 FM RRI Pradua Ternate nih ya. Dan nantinya kita akan nanti ada bakal ada request time juga, sharing time juga nanti di jam 10 gitu teman Pradua ya. Jadi stay tune terus ya, pastinya cuma di RRI Pradua Ternate, teman terbaik kamu.

حي على الصلاة. حي على الفلاح.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
1: RRI Pradu FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pradu.
2: Selamat malam teman Pradu, pukul 19 waktu Indonesia Timur. Kembali kamu mengikuti Info Pradu bersama saya, Ida Rapka. Kita awali dengan informasi prestasi. Siswa SMA asal Indonesia berhasil membawa pulang medali emas di ajang internasional di Malaysia lewat inovasi perangkat deteksi ADHD yang mereka ciptakan bernama Olira. Alat ini dibuat untuk membantu proses identifikasi awal attention deficit hyperactivity disorder yang menggabungkan hardware berupa headband, pembaca aktivitas otak, dan software ciptaan sendiri. Prestasi membanggakan ini diraih oleh mahasiswa Nila Wisadewa Farek Ibrahima Wisuda Wisnu Wardana, Amelia Fakima Alatar, Jordan Oliver Adinawara, Jiwa Pertama Nugroho, Clara Letitia Golivia Gunawan, serta Raina Pio Aurelia Santosa. Lewat riset dan pengembangan yang mereka lakukan, inovasi tersebut mulai mendapatkan pengakuan internasional. Kita balik ke informasi hiburan teman Pradua. Vanessa Priscilia resmi terjun ke dunia musik. Pameran Milia di Semesta Dilan ini justru baru saja merilis debut single bareng band barunya, The Midnight Darlings, pada 8 Mei 2026. The Midnight Darlings adalah trio yang meranggotakan Vanessa sebagai vokalis, Jevin Julian sebagai keyboard, dan Aldrinko sebagai cabron di gitar. Single pertamanya berjudul Am I Loving You Alone mengusung nuansa dreamy pop dan sinematik. Lagu ini bercerita tentang perasaan satu arah yang perlahan berubah jadi fantasi di kepala sampai akhirnya tersadar kalau itu perasaan yang mungkin hanya dimiliki diri sendiri. Sekian untuk Info Pradu di malam hari ini. Info Pradu selanjutnya bisa kamu dengarkan besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Saya Ida Rapka undur diri. Dan terima kasih.

Yang Ji ya rabat yang udah nemenin kamu nih teman Predu ya. Dan ini kalau dilihat teman Predu ya, ada salah satu animasi dari Indonesia juga ya. Ini animasi soal cerita legenda. Wow, ini udah pasti banyak udah banyak yang tahu gitu teman Predu ya. Ini adalah Timun Mas dan juga Tenun Takdir nih teman Predu ya. Ini resmi dirilis ya. Ini untuk first look film animasinya udah kamu bisa lihat juga. Dan proses visualnya juga pastinya dibuat 100% original tanpa bantuan AI juga teman Predu. Film ini tuh akan direncanakan rilis full trailer pada bulan Juli mendatang. Dan jadikan kolaborasi talenta-talenta muda yang bisa memberikan pendekatan modern pada cerita rakyat klasik dengan elemen fantasi yang memukau nih teman Predu. Oh. Ini keren banget nih kalau dilihat, kayak benar-benar udah matang banget untuk animasinya ya teman Predu. Terus kita next lagi teman Predu. Nah, ini ada salah satu, bukan salah satu sih, ini list-list ya. List-list rekomendasi wisata terbaik di Asia. Dan Indonesia salah satu yang salah satunya masuk di list ini ya teman Predu. Ini Asia masuk sorotan dalam 2026 Hot List Winners Conde Nast Traveler ya, dengan deretan hotel dan destinasi baru. Ini ada dari Hong Kong, China, India, Indonesia, Jepang, Malaysia, Maldives, Taiwan hingga Thailand. Dan atau lagi, daftar ini disusun berdasarkan kurasi editor dan kontributor Global Conde Nast Traveler yang menilai pembukaan terbaru gitu ya. Terus pengalaman menginap, restoran hingga perjalanan yang dianggap layak menjadi tujuan utama untuk di tahun ini. Mungkin buat kamu ya yang tahun ini mungkin ada rencana mau ke ya pokoknya masih bagian Asia lah ya. Ini nih, dengerin baik-baik teman Predu, siapa tahu ini bisa jadi acuan buat kamu ketika kamu muntah mau ke China, Hong Kong, Thailand, India atau di Maldives. Itu bisa banget ya teman Predu ya. Nah, ini yang pertama ada dari mana nih? Kim Tan Sim Sa Sui. Yah, ini dari Vietnam. Terus ada Northern dari China, Waldorf Astoria Shanghai Kiantan dari China juga. Ada Fairmont Mumbai dari India, Marrowhead dari India juga, ada The Oberoi Rajak dari India. Wih, dia banyak banget tau. Ada Sakti Prana dari India dan The Lombok Lodge ya dari Indonesia pastinya. Fufu Tokyo Ginza dari Jepang, ada Gora Kadan Fuji dan juga Parkia Tokyo. Terus ada Waldorf Astoria Osaka, Surip Penang ya, Hirmaldri Maldives, ada Capella Taipei, terus Aman Nailat Bangkok. Ini dia nih teman Predu. Dan menariknya nih, Indonesia nih pastinya ikut ya lewat The Lombok Lodge yang ada di Gili Menok ya Lombok. Negasin kalau tren luxury travel Asia ini udah semakin bergeser ke destinasi yang menawarkan ketenangan, terus juga eksklusivitas dan pengalaman lokal. Kamu pengen kemana ya? Boleh ya. Jadi kalau misalkan ini destinasi yang mungkin kamu bisa kunjungi ketika kamu pergi ke salah satu tempat-tempat atau negara-negara yang aku sebutin tadi gitu teman Predu. Oke, teman Predu, ini ternyata nih airnya ini lagi hujan juga nih teman Predu. Jadi kamu tetap hati-hati aja di jalan, jangan ngebut karena takutnya jalanannya licin gitu teman Predu. Jadi drive safely aja ya teman Predu. Habis ini Dar masih balik lagi ya buat ngasih tahu informasi-informasi buat kamu. Jadi stay tune terus di area Predu Ternate ya. Dan setelah ini ada lagu dari Shakira Fear dengan DM.

96.7 FM, Radio Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Suka kucing, suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938? Saat itu, Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East India atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

0: Setelah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang, diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
1: Farah, kamu kenapa?
2: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
3: Ini ya, saya sudah bayar.
4: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
5: Beli laptop baru deh.
4: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
3: Sudahlah, Farah. Jadikan ini pelajaran buat kamu.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.
6: Nilai 6.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak, Mbak. Kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu Mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh, walah. Ya enggak dong, Mbak. Saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti Mas lansia ya?
1: Astaga, Mbak. Ya enggak lah. Orang saya kuat kayak gini.
0: Walah. Terus ngapain Mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita, sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk, Mbak. Masa nggak boleh?
0: Boleh sih, boleh, Mas. Tapi kalau ada penumpang di kategori tadi, ya harus diutamain, Mas. Kayak ibu hamil itu tuh, dari tadi berdiri di depan, Mas.
1: Walah, astaga, Mbak. Maaf, saya nggak lihat. Sini, Bu. Duduk di sini, Bu.

0: Dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tau kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Duh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

0: Gol! Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, visual asal review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

di 97.7 FM RRI Pro 2, ternyata teman terbaik kamu. Alright, teman Pro 2 di jam 8 ini dan masih nemenin kamu juga ya. Ini malam Jumat juga, jadi gak usah keluar malam-malam banget ya, pulang besok hari Jumat. Ya walaupun emang besok libur juga ataupun WFH juga, ih kayaknya enak banget ya. Semangatnya buat yang bekerja besok hari atau mungkin hari ini ya, sama kayak aku kerja tapi malam gitu teman Pro 2. Dan pastinya aku bakal ngasih informasi juga buat kamu di malam hari ini, karena di jam 9 nanti gak ada MLC juga ya teman Pro 2, libur di hari ini dan besok malam juga libur MLC-nya. Jadi bakal full juga temenin kamu sambil muterin lagu-lagu yang udah aku siapin spesial buat kamu ya. Stay tune terus ya pastinya di RRI Pro 2, ternyata dijaga malam, jangan galau malam-malam.

Oke, dari Nuna ya, semangat juga buat yang lagi mau kerja di malam hari ini. Nah, ini juga nih teman per dua, ada dari The Hidden Bucket ya. Florist asal Inggris yang ngumumin tidak lagi menerima pesanan karangan bunga untuk Zayn Malik dan keluarga akibat membludaknya permintaan dari penggemar. Wih, agak unik ya. Nah, dalam pernyataan ini pihak Florist tuh menyampaikan kalau keluarga Malik ini tuh justru lebih mengapresiasi kalau dukungan itu tuh dialihkan menjadi donasi untuk The Palestine Project gitu, teman pro 2. Nah, penggemar ini dipersilakan menyumbangkan jumlah yang sebelumnya akan dipakai membeli bucket ya, sekaligus meninggalkan pesan dukungan di sana. Dan The Hidden Bucket juga mendapat bahwa donasi yang akan masuk akan ditinjau langsung oleh pihak keluarga itu. Ini respect kembaranku. Itu dia teman pro 2. Terus juga nih kalau di lihat-lihat lagi nih ya teman pro 2. Nah, ini juga ada pencipta nasi Jingo ya. Ini Bali ini kehilangan salah satu ikon kuliner paling legenda, ada nih Ketut Ningasti yang dikenal sebagai Men Jenggo ya, tutup usia pada 10 Mei 2026 di Denpasar dalam usia 90 tahun. Beliau ini adalah pencipta nasi Jingo, sajian khas Bali yang lahir dari warungnya di Pasar Kumbasari pada 1970-an dan kini jadi makanan ikonik nih yang dikenal lintas generasi. Nama Men Jenggo itulah sendiri lahir dari tradisi Bali. Orang tuanya dipanggil dengan nama anaknya dan Jenggo tuh nama putranya. Dan dari sanalah nama itu menempel sampai jadi merek budaya. Waduh, rest in peace juga ya buat Men Jenggo. Karena nasi Jenggo tuh udah sudah pasti enak banget gitu teman pro 2 ya. Nah, itu dia teman pro 2. Oke, dan setelah ini juga teman pro 2 aku masih balik lagi buat buat nemenin kamu, ngasih informasi buat kamu. Jadi stay tune aja ya, pastinya dengerin terus RR Pro 2. Udah aku siapin lagu-lagu yang spesial buat kamu. Jadi ada satu lagu yang akan nemenin kamu di malam hari ini, juga ada Charlie XCX dengan Wall of Sound.

bangsa. Lindungi dan dukung mereka dengan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan yang baik. Indonesia Layak Anak adalah sebuah komitmen pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia. Indonesia Layak Anak bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang. Indonesia Layak Anak bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi anak-anak, meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi anak-anak, melindungi anak-anak dari kekerasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan, meningkatkan partisipasi anak-anak dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan anak dan keluarga. Ada beberapa indikator untuk mengukur kemajuan Indonesia Layak Anak melalui angka partisipasi sekolah, angka kematian, angka kekerasan terhadap anak, angka eksploitasi anak, dan angka kemiskinan anak. Indonesia Layak Anak diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia dan menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi mereka.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Mau kemana, Bu?
1: Mau ke pasar nih, Bu.
0: Loh, nggak pakai helm?
1: Alah, deket doang kok. Nggak nyampe 10 menit ini.
0: Iya sih, tapi kan supaya lebih aman, mending dipakai aja, Bu.
1: Aman kok, Bu. Saya tuh udah sering ke depan nggak pakai helm kayak gini. Males, Bu, lagian ribet. Udah ya, duluan saya.
0: Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu.
1: Kenapa sih ribet-ribet pakai helm? Kan perjalanannya juga nggak jauh.
2: Pentingnya menggunakan helm saat berkendara. Pakai helm bukan hanya taat lalu lintas, tapi juga supaya kamu selamat tanpa was-was.

Yes, teman Pro 2 masih di 96.7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Hider masih di sini buat temenin kamu juga di jam 9. Kamu boleh juga buat request lagu atau mungkin nanti ya udah aku siapin lagu-lagu buat kamu di malam hari ini jam 9 karena gak ada MLC. Jadi aku bakal nemenin kamu sampai di jam 12 nih, teman Pro 2 full banget ya. Jadi pokoknya kalau misalkan kamu mau request lagu juga silakan di 0813731258 96.

Dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium aerosiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu, Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938. Saat itu, Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East Indies atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

0: terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Banjir merupakan peristiwa ketika air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak tergenangi air dalam jangka waktu tertentu. Lalu, apa yang harus dilakukan ketika terjadi banjir di wilayah kita? Mengutip dari website BNPB bahwa saat terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan amankan rumah Anda. Matikan semua jaringan listrik. Jangan berjalan di arus air, karena hal ini dapat mengakibatkan Anda terjatuh. Jangan mengemudikan mobil di wilayah air. Apabila air mulai naik, segera keluar dari mobil dan cari tempat yang lebih tinggi. Waspada saluran air atau tempat melintasinya air yang kemungkinan akan dilalui oleh arus yang deras, karena kerap kali banjir bandang tiba tanpa peringatan.
1: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, visual asal review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

0: takutnya sih? Mas.
1: Iya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat. Kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Dan 6.7 FM RRI Pro 2 ternyata ya teman terbaik kamu. Alright teman Pro 2, udah di jam 10 aja ya. Waktunya kita request time dan juga sharing time. Kamu boleh banget ya kalau misalkan mau request lagu atau mau cerita-cerita juga boleh banget langsung aja ke WhatsApp 0813-7312-5896. Atau mau di live TikTok juga boleh, karena mumpung aku lagi live TikTok nih teman Pro 2, kamu langsung aja join biar kita bisa ngobrol-ngobrol langsung gitu teman Pro 2 di @rrpro2_ternate, duanya pakai angka. Pokoknya dari jam 10 sampai di jam 11 waktu Indonesia Timur, Idar bakal nemenin kamu ya teman Pro 2. Jadi ya, kalau mau request lagu sebanyak mungkin juga gas kena aja ya kalau misalkan lagunya ada. Kalau enggak deh enggak. Enggak bisa diputerin teman Pro 2. Tapi sebelum itu teman Pro 2, Idar mau puterin lagu dulu nih. Udah ada yang request juga, ada dari Mbak Rizka ya yang lagi siaran juga. Semangat ya Mbak Rizka. Aduh, katanya sih mau request lagunya Nuna ya, yang Rollerblade. Sama tadi ada siapa tadi ya, NZ ya, lupa lagi. Nisa ya, request lagunya Kak Alam Zulkarnain, Cinta Terasa sama P. Jadi spesial ya buat mereka berdua yang udah request duluan. Buat kamu yang mau request juga langsung aja ya di WhatsApp ataupun di TikTok. Udah aku omongin tadi ya. Jadi spesial buat Bariska dan juga Nizah yang udah request. Jadi stay terus di area Repro 2. Ternyata itu teman terbaik kamu.

ya Tuhan aja tahu gitu ya, kita nih ya tulus mencinta gitu, tapi kamu sendiri masa ya nggak yakin gitu teman pro 2. By the way teman pro 2 ya, di jam 10 malam ini selain ada request juga, kamu juga boleh banget ya mau cerita-cerita atau ya kamu juga harus menjawab pertanyaan aku. Oke, topik kita di malam hari ini ya teman pro 2 ini adalah soalnya tentang hubungan gitu ya teman berdua ya. Mungkin di sini ada yang baru saja putus atau mengakhiri hubungan dengan mantan ya atau pacar gitu teman berdua. Apakah atau mungkin ada yang masih pacaran gitu teman berdua, atau mungkin kayak ya amit-amit sih kalau misalkan pisah ya. Nah, tapi teman berdua ya, kalau misalkan ya, atau mungkin kamu sudah pernah merasakan hal ini ya, misalkan udah putus ya, nah itu kan pasti ada yang namanya fase life after breakup. Wah, berat banget ya. Nah, coba dong teman berdua kamu kasih tahu ke aku ya, biasanya kalau sudah putus ya, life after break up kamu itu, kamu biasanya ngapain aja sih teman berdua? Boleh dong kamu kasih tahu ke aku, cerita-cerita ya, sharing-sharing juga. Siapa tahu ini bisa jadi referensi ya buat teman berdua yang mungkin baru putus ya, atau sudah lama putus tapi masih gamon gitu teman berdua ya. Ini bisa jadi tips gitu ya, biar teman berdua yang denger ini tahu gitu ya, life after breakup tuh biasanya harus ngapain aja tuh, kayak ngapain aja sih gitu teman berdua. Jelas aja kalau misalkan kamu mau cerita yang panjang ke WhatsApp 0813 7312 5896, atau mau di live TikTok juga boleh banget ya, di RRI Pro 2 underscore ternate, duanya pakai angka nih teman Pro 2. Terus juga ya, ini ada yang bilang salam di crush dong kakak. Crush kamu siapa namanya ya? Kalau dia dengerin dia langsung aja gitu ya, bilang ke sini nanti aku salamin. Oke, okay, teman Pro 2 kalau misalkan kamu request lagu lagi juga masih bisa, sambil kamu jawab pertanyaan yang aku kasih tadi, life after break up ya biasanya ngapain aja. Tapi kayaknya kalau misalkan yang udah nikah kayaknya agak-agak sulit ya mau jawabnya. Atau mau kasih tips juga boleh ya. Kan biasanya habis putus ya terus cari yang baru langsung nikah gitu kan, jodoh berarti gitu teman Pro 2. Jadi langsung aja nih teman Pro 2, dan habis ini aku mau langsung muterin juga lagu dari requestan teman Pro 2 yang ada di TikTok ya. Ada Leodra juga, ada Raisa juga, dan Lenny juga. Buat kamu yang masih mau request, langsung aja gaskan, aku tunggu sampai di jam 10. 11 maksudnya.

0: have to.
1: Masih balik lagi ya buat ngebahas life after breakup. Biasanya ngapain aja sih teman pro 2? Kamu ngapain aja? Kalau aku biasanya kalau life after breakup ngapain ya? Gak ngapa-ngapain sih. Ya mungkin ya cari kesibukan aja, main game ke, atau mungkin nongkrong sama teman-teman, atau mungkin upgrade diri gitu ya. Wis, upgrade diri enggak tuh bahasanya. Nah, tapi kalau kamu biasa ngapain teman Predo ini, tadi ada yang bilang ya, life after break up itu ya udah langsung gas nongkrong sama bestie-bestie, enggak usah sedih-sedih gitu katanya. Ya bisa juga ya teman Predo. Itu dia teman Predo ya. Atau mungkin biasanya nih ada yang apa ya? Mungkin menggalau dulu ya, atau menghapus semua jejak-jejak mantan ya. Entah foto-foto atau video-video yang pernah diambil itu dihapus atau diarsipin, atau mungkin barang-barangnya disimpan atau di

buang atau dijual gitu ya, bisa aja gitu teman berdua. Life after break up, pindah domisili nggak sih? Agak jauh ya, tapi ya mungkin ya kan orang-orang orang kan beda-beda gitu ya. Ada yang mungkin susah move on ya, apalagi kalau waktu yang lama gitu pacarannya. Jadi dengan cara pindah domisili gitu ya. Emang kagobal gabul kalau waktu-waktu kemarin after break up sebelum nikah gimana? Pindah domisili atau ngapain aja nih kak? Oke teman pre-2 ya, kamu boleh sambil typing-typing juga gitu ya. Ini aku scroll-scroll ke atas. Waduh ini banyak banget ya typingnya. Kita ngobrolnya banyak banget di live TikTok. Jadi kalau misalkan kamu mau request lagu, langsung aja ya. Life after breakup, galaunya cukup seminggu, habis itu harus happy-happy titik. Bener ya, gak boleh lama-lama sedihnya. Ya kalau misalkan kita sedih, gak ada untungnya buat kita ya. Jadi sedihnya udahan ya, cukup seminggu aja atau mungkin 2 minggu ya, terus upgrade diri ya, lakukan yang bikin kamu happy gitu teman berdua. Itu dia teman berdua ya. Terus ini juga ada yang request lagu lagi nih. Mana ini? Aduh kebanyakan nih di atas ya. Tapi udah aku masukin juga nih yang request lagu ya. Ada Salma Salsabil, Sesal ya. Terus juga ada Kak Gobal Gabul yang request lagunya Nicky Backburner. Waduh kayaknya galau banget deh Kak Nicky. Kak Gobal Gabul ini ngapain nih mau request lagu ini? Apakah teringat masa lalu atau gimana nih Kak Gobal Gabul? Aduh bercanda ya, takutnya nih live-nya lagi ditonton nih sama pasangannya gitu kan. Tapi nggak apa-apa lah ya. Oke, langsung aja ya aku puterin lagu dari Salma Salsabil, Sesal. Spesial buat kamu yang lagi dengerin dan lagi nonton live TikTok di Atari Produan Skorternate. Kalau misalkan kamu mau request lagu langsung aja ke WhatsApp, boleh 0813-7312-5896 sambil kamu juga jawab pertanyaan saya ya teman-teman, pertanyaan Idar. Life after break up itu biasanya ngapain aja sih kalau kamu? Ya, spesial buat kamu. Coba di area Repro 2 ternyata teman terbaik kamu.

Ada Ikra dari Raim Lade yang nemenin kamu di menit ke-51 lepas dari jam 10 waktu Indonesia Timur, teman berdua. Dan tadi juga ya, kalau misalkan live after breakup ya, itu kan ada yang jawab juga gak boleh sedih lama-lama ya, terus nongkrong sama teman-teman biar happy-happyan. Dan juga mungkin ada tadi jawabnya pindah domisili gitu, berdua jauh banget ya live after break-nya ngapain aja gitu. Nah terus juga kalau misalkan kamu ini kan biasanya banyak nih cari hobi baru atau mungkin olahraga biar kita happy terus ya, sama apa ya, ya mungkin lebih bersyukur aja gitu teman berdua. Semarin yang bilang tadi baru putus, kak it's early. Semoga bisa menemukan pasangan yang tepat dan langgeng lah ya. Ya soalnya requestnya lagu-lagu galau mulu gitu ya. Ya pastinya semoga bisa, semoga bahagia buat Kak It's Early yang baru aja putus. Ya mungkin yang baru putus juga. Semoga kedepannya bisa bahagia, sehat-sehat terus. Ya yang penting kita harus banyak bersyukur karena masih tetap hidup ya. Itu teman Pradua, dan habis ini juga aku masih mau muterin lagu-lagu yang udah diminta nih sama teman Pradua di live TikTok. Ada Kak It's Early Day, terus ada Kak siapa lagi, aduh Lope-Lope ya. Pokoknya nih ada Kak Lope-Lope sama Kak Dewi Suryati ya. Sama siapa lagi, ya itulah pokoknya ya. Ya itu dia, habis ini aku masih balik lagi buat temenin kamu ya. Karena di jam 11 nanti sudah ada Just More Music yang akan nemenin kamu. Jadi aku juga kalau misalkan mau request lagu juga gak apa-apa. Tapi nanti dengerin aja ya, nanti di RRI Pro 2 ternyata di 9.7. Atau misalkan kamu mau request-request lagi ya di 0813-7312-5896. Spesial buat kamu di malam hari ini ya, ada Samuel Cipta dengan Pencuri Malam.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

teman-teman Perdua, dengan terdengarnya tone penutup kami pada siaran malam hari ini, maka berakhir sudah untuk seluruh program siaran RRI Perdua Ternate edisi 14 Mei 2026. Dan kami akan kembali mengudara untuk edisi 15 Mei 2026 tepat pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui FM 90.7, streaming di www.rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Dan akhirnya terimalah salam kebangsaan kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Program 2 Radio Republik Indonesia Ternate.

Selamat pagi teman-teman dua, Radio Republik Indonesia Ternate kembali mengudara melalui frekuensi 96,7 MHz, aplikasi RRI Digital atau via streaming di www.rri.co.id. Hari ini edisi Jumat 15 Mei 2026 yang akan hadir dengan program menarik mulai pagi hingga malam hari nanti. Terimalah salam kebangsaan kami, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara.

Langsung dipancarloskan dari Jalan Sultan Hairun nomor 2 Pro 2 FM Ternate, kembali mudara menemani kamu pagi hari ini barengan sama Jalan Reski Amalia. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Di pagi hari ini pukul 5.06 kita ada Jasper Music, sambil nantinya akan ada Hasara pagi di pukul 5.30, dan nantinya kita akan update-update informasi terbaru di start dari pukul 6 pagi hari ini. So, teman Pro 2, untuk pagi hari ini kita ikuti dulu waktu kumandang azan salat subuh untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.

orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun juga. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

lagi. Dan untuk hari ini kita akan berbagi mengenai golongan orang yang berhak minum air dari Telaga Kautsar. Siapa mereka? Inilah ulasan di Hasanah Pagi. Teman Pro 2, marilah sebelumnya bersama-sama kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan nikmat sehat, kita masih dibangunkan pada hari ini untuk bisa menunaikan ibadah salat subuh dan tentunya bisa mendengarkan program siaran Hasanah Pagi. Teman Pro 2, berbicara mengenai golongan orang yang berhak minum air dari Telaga Kautsar, tentu kita berharap kita ada pada golongan orang itu. Teman Pro 2, manusia akan dibangkitkan dari alam kubur dalam keadaan haus. Rasulullah SAW diberi kuasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menanggapi permintaan umatnya, yaitu minum dari telaga yang dinamai Kautsar. Teman Pro 2, Telaga Kautsar juga disebut sebagai telaga Nabi Muhammad SAW. Teman Pro 2 menukil dari syarah Riyadus Salihin Imam Nawawi, susunan Syekh Muhammad Al-Utsaimin yang diterjemahkan oleh Munirul Abidin MAG. Telaga ini berasal dari Sungai Al-Kautsar. Teman Pro 2, dari sungai itu dialiri ke telaga Nabi Muhammad SAW. Dikatakan hanya orang-orang mukmin dari umat Rasulullah SAW yang dapat meminum air dari telaga ini. Lantas, golongan mukmin seperti apa yang bisa meminum air dari Telaga Kautsar? Teman Pro 2, golongan yang berhak minum di Telaga Kautsar yaitu muslim yang menjaga wudunya. Mengutip buku Hidup Bersama Rasulullah Muhammad SAW oleh Daeng Najah, disebutkan golongan mukmin yang bisa minum di Telaga Kautsar adalah mereka yang senantiasa menjaga wudunya. Ini sesuai dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kala itu engkau dapat mengenali kami?" Beliau menjawab, "Ya, kalian memiliki pertanda yang tidak dimiliki oleh siapapun dari umat-umat lain. Kalian datang kepadaku dalam keadaan dahi, kedua tangan, dan kedua kaki kalian bercahaya dari bekas berwudu." Hadis riwayat Muslim dalam kitab At-Tahharah. Golongan lainnya adalah orang fakir yang bersabar. Teman Pro 2, golongan selanjutnya yang bisa meminum air di Telaga Kautsar adalah orang fakir yang sabar semasa hidupnya dalam menghadapi kefakirannya. Nabi Muhammad SAW bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, orang yang pertama kali mendatanginya untuk menemuiku adalah orang-orang fakir dari kalangan umatku. Hadis riwayat Abu Daud. Teman Pro 2, golongan lainnya yaitu muslim yang lisan dan perbuatannya terjaga. Teman Pro 2, golongan lain yang diperbolehkan minum air di Telaga Kautsar adalah orang yang lisan dan perbuatannya terjaga semasa hidup. Kemudian, orang yang memberi makan orang yang berpuasa. Dari Ibnu Khuzaimah, dari Sa'id bin Al-Musayyib, Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang memberikan makan orang yang berbuka puasa sampai kenyang di bulan itu, maka Allah akan memberikan dari telagaku sebuah minuman yang seseorang tidak akan merasa haus lagi sampai masuk surga. Wallahu alam teman Pro 2. Inilah golongan orang yang berhak minum dari Telaga Kautsar. Insya Allah dengan keimanan Islam kita yang selalu terjaga dan semata hanya beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita termasuk pada golongan orang yang berhak minum dari air Telaga Kautsar. Dan teman Pro 2, demikian untuk ulasan Hasanah Pagi di edisi hari ini. Terima kasih.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Kamu kembali untuk mengikuti Info Pro 2 bersama saya, Jilan Reski Amalia. Kita awali dengan informasi pertama teman Pro 2, pemerintah diminta ungkap aktor di balik kapal PMI tenggelam di Malaysia. DPR RI mendesak pemerintah melalui Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI bersama dengan aparat penegak hukum tidak hanya menindak nahkoda kapal tapi juga mengungkap aktor intelektual di balik dugaan bisnis perdagangan manusia terkait dengan pengiriman pekerja migran ilegal. Hal tersebut disampaikan anggota Komisi 13 DPR RI menyusul insiden kapal yang mengangkut 37 warga negara Indonesia atau WNI tenggelam di perairan Perak, Malaysia pada hari Senin 11 Mei 2026. Dan menurut beliau, peristiwa tersebut merupakan tragedi kemanusiaan yang tidak bisa dipandang sekedar sebagai kecelakaan laut. Beralih ke kabar olahraga teman Pro 2, Rizky Ridho minta maaf usai Persija gagal juara. Persija Jakarta gagal meraih mimpinya menjadi juara musim ini. Kekalahan dari Persib 1-2 mengkuburkan ambisi Rizky Ridho dan kolega. Persija Jakarta dipastikan finish di posisi ketiga klasemen Liga 1 musim ini dengan jumlah poin membuat Dewa United dan juga Persebaya sulit untuk mengejar poin Persija. Kapten Persija Rizky Ridho minta maaf kepada The Jackmania usai gagal memenuhi target juara di musim ini. Dukungan supporter tetap diapresiasi. Sekian untuk Info Pro 2 pagi ini. Info Pro 2 selanjutnya kamu bisa ikuti di pukul 10 pagi nanti. Saya Jilan Reski Amali. Terima kasih dan selamat pagi. RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Pukul 6 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur. Waktunya kita untuk sepada dulu nih. Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Pukul 6 sampai di pukul 10 pagi hari ini dengan updatean-updatean informasi menarik buat menemani kamu pagi hari ini. Enjoy.

0: FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Good morning, good morning teman Pro 2. Kita ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat menikmati long very weekend ya. Benar-benar libur panjang tuh, panjangnya pakai caps lock gitu ya. Panjang, karena memang liburnya bukan dari Jumat, dari Kamis ya teman Predua. Karena di Kamis kemarin itu kenaikan Yesus Kristus, kemudian di hari ini masuk cuti bersama ya teman Predua, cuti bersama kenaikan Yesus Kristus. Dan besoknya Sabtu, lusanya Minggu, waduh Senin baru masuk lagi. Aduh serunya, seru banget sih teman Predua. Jujur kalau misalkan harga tiket masih sama kayak dulu, kayak kita ke Manado aja bisa tiket pesawat 500.000, 700.000, kayaknya aku udah, kalau aku libur aku udah gas sih teman Predua. Aduh. Aduh, tapi sekarang memang harga tiket lagi mahal-mahalnya ya teman Predua. Cuman semoga aja sih bisa ya sesuai dengan yang diberitakan kemarin ya teman Predua, kalau pajaknya nanti PPN dari tiket pesawat itu bakal ditanggung sama pemerintah kita. Jadi harga tiket pesawat domestik untuk kelas ekonomi itu jauh lebih murah katanya gitu. Cuman masih belum tahu ya kak di kapan ya teman Predua. Ditunggu-tunggu aja, semoga aja ada semoga aja ada kabar-kabar baik, bukan hanya kabar burung aja sih teman Predua ya. Ya udah deh, nemenin kamu di lifestyle info pagi hari ini bareng Zilan sampai nanti di pukul 7.

Selamat pagi dulu buat yang baru gabung pagi hari ini, teman Pre2 ya. Semoga paginya menyenangkan, semoga paginya nggak terlalu dar-dar-dor ya. Kayaknya nggak sih, karena libur juga ya kan, teman Pre2. Yang bangun-bangun udah happy banget, cie. Yang lagi senyum-senyum sendiri, atau ada juga nih yang lagi cemberut banget ya, karena baru bangun di hari libur yang sangat-sangatlah adem anyem ini ya, udah dihantam dengan pekerjaan-pekerjaan. Aduh, ya udah deh ya, semangat aja. Oke deh teman Pre2, kita masih ada informasi-informasi menarik ya buat menemani kamu malam hari. Malam kok malam sih, pagi banget dong. Teman Pre2 pernah dengar malaria knowlesi enggak ya, atau yang lebih dikenal sebagai malaria monyet. Nah, itu tuh lagi marak-maraknya dibahas ya teman Pre2, dan sebenarnya itu tidak menyebar melalui penularan antar manusia, sehingga tuh nggak perlu ada kekhawatiran akan ada penyebaran yang meluas dan cepat gitu. Nah, jadi kasus ini tuh ya teman Pre2, pada awal Mei itu ditemukan ada 357 kasus malaria ya di Sabah, Malaysia ya. Ini malaria knowlesi atau malaria monyet teman Pre2, dan ditemukan di Sabah, Malaysia, dan menyebabkan satu kematian. Ada juga nih pada waktu bersamaan di Kabupaten Aceh Jaya ditemukan 30 kasus teman Pre2 ya. Nah, supaya tidak menimbulkan kekhawatiran dan juga panik, dari Ikatan Dokter Anak Indonesia ini menyelenggarakan media briefing untuk edukasi mengenai jenis malaria ini teman Pre2. Nah, jadi memang penyakit ini itu tergolong malaria zoonotik ya, yang dimana itu disebabkan oleh parasit Plasmodium knowlesi yang ada pada monyet. Lalu dia tuh menular ke manusia melalui gigitan nyamuk tertentu. Nah, ada juga nih nyamuk tersebut ini tuh aktif dari sejak sore sampai dengan fajar tuh ya, dan biasanya ada di pinggiran atau di pinggir hutan teman Pre2 gitu. Jadi dikatakan kalau ada 3 komponen yang harus terpenuhi supaya terjadi penularan pada manusia. Pertama, adanya parasit Plasmodium knowlesi. Kedua, monyet berekor panjang dan juga beruk ya, yang memang secara alami itu membawa parasit Pycnology tersebut. Dan ketiga, adanya nyamuk Anopheles kelompok Leucostirus teman Pre2, namanya agak susah ya memang. Nah, jadi penularannya itu tuh bisa terjadi pada manusia ketika nyamuk tersebut atau nyamuk Anopheles ini yang sudah menggigit monyet kemudian menggigit manusia. Jadi dia penularannya tuh dari monyet ke manusia, tapi perantaranya adalah nyamuk teman Pre2. Jadi dia berhabis ke monyet nih, terus dia terbang lagi, terus dia gigit manusia. Nah, itu tuh bisa membawa penyakit tersebut teman Pre2. Jadi hati-hati banget ya, ada gejala-gejala dari malaria knowlesi ini. Yang pertama adalah demam dengan siklus harian setiap 24 jam, suhu tubuh tuh naik turun, kemudian menggigil dan berkeringat, sakit kepala, nyeri otot dan juga sendi, kemudian kerasa sakit kepala ya, lemas, mual, muntah, kemudian kadang tuh disertai dengan batuk ringan dan ada nyeri di perut gitu teman Pre2. Kalau misalkan kondisi ini sudah parah ya, kamu tuh akan mengalami gejala yang lebih berat ya teman Pre2, dan harus diwaspadai dan segera ditangani teman Pre2 ya. Harus banget untuk ke dokter kalau misalkan udah ada tanda-tandanya, ada gejala-gejalanya, mending diperiksa aja teman Pre2 ya. Ya udah, kita masih ada updatean-updatean lainnya buat kamu pagi hari ini. So enjoy aja.

0: SG, kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Gap dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

Radio dan kita masih di Lifestyle Info pagi hari ini. Lagi ramai ya di media sosial soal manfaat buang es batu ke kloset WC, teman Pradua. Nah, katanya ini adalah sebuah trik bersih-bersih yang lagi viral banget belakangan ini di media sosial, teman Pradua. Kamu udah nemu belum sih videonya? Ada, banyak banget. Nah, manfaat buang es batu ke kloset WC itu belakangan ini ramai banget ya di media sosial. Dan trik yang sederhana ini tuh disebut mampu untuk membantu membersihkan bagian dalam kloset atau dalam toilet tanpa perlu banyak cairan pembersih atau juga bahan kimia keras gitu. Nah, jadi sekilas terdengar aneh ya teman Pradua, tapi sejumlah orang tuh mulai mencoba kebiasaan membuang beberapa gram es batu ke dalam kloset sebelum menyiramnya. Dan selain praktik, metode ini tuh katanya juga dinilai lebih hemat dan ramah lingkungan gitu. Nah, biasanya cairan pembersih toilet itu kan langsung turun ke saluran air gitu ya, sebelum sempat bekerja maksimal pada permukaan porselen gitu. Nah, di sini es batu tuh dianggap membantu gitu loh. Jadi tumpukan es batu tuh bisa menahan cairan pembersih lebih lama di dinding kloset, sehingga noda dan juga keraknya tuh kayak punya waktu lebih banyak untuk diangkat gitu. Jadi gak hanya itu ya, dari Daily Galaxy mengatakan bahwa es batu ini juga bekerja seperti abrasif ringan. Nah, jadi kayak ketika disiram ya, bongkahan es batu ini tuh akan bergerak memutari bagian dalam kloset dan juga ngebantu buat meluruh lantahkan, waduh, kotoran tipis ya, kemudian sisa material sampai dengan lapisan lumut ya, tanpa merusak permukaan keramik juga, teman Pradua. Jadi banyak orang yang mulai penasaran gitu ya dengan manfaat buang es batu ke dalam kloset WC karena dianggap mampu untuk membuat toilet tuh terasa lebih bersih dan juga segar. Nah, efek air dingin dari es itu mencair perlahan, ini juga dipercaya bisa ngebantu proses pembersihan menjadi lebih maksimal dibandingkan dengan kayak siraman.

biasa gitu teman berdua. Katanya sih biar biar hasilnya lebih optimal ya, sebagai ya banyak yang menambahkan cuka putih atau sedikit baking soda kayak ke dalam kloset bersama dengan si es batu ini. Dan katanya sih kombinasi tersebut ini bisa ngebantu buat ngurangin bau tidak sedap sekaligus mengeluarkan noda ringan gitu secara alami itu dia. Tapi ya penting ya untuk tidak mencampurkan bahan alami seperti cuka dengan cairan pembersih berbahan kimia yang keras gitu ya teman pre 2, karena memang campuran tertentu itu bisa menghasilkan gas berbahaya yang tidak aman untuk kesehatan kayak gitu teman pre 2. Jadi kalau misal kamu lihat lagi banyak banget nih orang-orang yang bikin tren ini ya di mana memanfaatkan es batu untuk membersihkan kloset WC, ternyata memang benar adanya teman pre 2, banyak yang udah ngebuktiin kalau itu hasilnya bagus.

Demam Berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada media, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Bull Man versus Machine, dan

ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

di Lifestyle Info Teman Pre 2. Hai hai, selamat pagi dulu buat yang bergabung ya. Teman Pre 2 pengen awet muda gak? Ya pastilah ya, semua orang tuh kayak pengen kelihatan jauh lebih muda gitu ya Teman Pre 2. Nah, jadi salah satunya dengan adanya flavonoid. Nah, jadi flavonoid ini tuh adalah senyawa yang ditemukan dalam bahan makanan kayak sayuran, buah, kacang-kacangan, sampai dengan teh. Nah, senyawa ini tuh punya sifat antioksidan yang bisa menurunkan stres oksidatif, risiko serangan jantung dan juga stroke Teman Pre 2. Namun dalam sebuah penelitian gitu yang paling terbaru dipublikasikan di jurnal American Journal of Clinical Nutrition, ditemukan kalau ini flavonoid itu bisa mendukung penuaan yang sehat Teman Pre 2. Jadi dilansir dari News Medical, para partisipan tuh dari penelitian dengan rentan usia 30 sampai dengan 75 tahun itu diminta untuk menjalani flavodiet ya. Ini tuh merupakan pola makan yang menggabungkan makanan dan juga minuman utama kayak flavonoid Teman Pre 2. Nah, hasilnya hanya ditemukan sedikit kasus penuaan pada partisipan, dan kasus penuaan tuh meliputi tubuh yang melemah, kemudian kesehatan mental yang buruk dan juga masalah pada fisik. Nah, kelompok yang menjalani flavodiet yang paling tinggi itu dikaitkan dengan penurunan resiko kelemahan fisik sebesar 15%, gangguan fisik 12%, dan juga 12% untuk kesehatan mental yang memburuk dibandingkan dengan yang menjalani flavodiet asal-asalan Teman Pre 2. Jadi ada beberapa makanan yang mengandung flavonoid Teman Pre 2, yaitu adalah buah beri Teman Pre 2, buah beri, kemudian ada daun parsley, kemudian ada kol ungu, ada jeruk, apel, ceri, bawang bombay, coklat hitam, kedelai, dan yang terakhir adalah teh ya. Jadi kamu bisa banget tuh untuk cobain, atau mungkin bisa nyambi kali ya, bisa nyambi untuk bikin satu makanan atau juga minuman ya yang dari bahan-bahan yang tadi Teman Pre 2, kamu bisa mengkonsumsi itu ya. Oke, Teman Pre 2 ya, memang makanan sehat tuh sebenarnya banyak banget, cuman semuanya itu kembali lagi ke kita, apakah kita sendiri yang sadar nggak dengan kesehatan tubuh kita juga. Sebenarnya ada dari bahan-bahan alami, cuman kadang-kadang orang-orang tuh pengen yang mau satset gitu ya, mau dari yang obat-obatan lah apa segala macam ya, padahal kalau yang alami itu juga banyak sebenarnya Teman Pre 2.

0: Teman Pre 2, saatnya kita untuk update informasi perkiraan cuaca pagi hari ini langsung dari Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate. Sudah ada Kak Justia sebagai perkirawan pagi hari ini akan melaporkan langsung untuk perkiraan cuaca di wilayah Maluku Utara. Kak Justia, silakan laporannya.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Justia yang bertugas sebagai perkirawan cuaca Stasiun Meteorologi Sultan Babula Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara Jumat 15 Mei 2026, dimana secara umum kondisi cuaca pada pagi hari umumnya cerah berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Morotai, Loloda, Patani, Gebekane, Bacan, Obi, Maoni, Sanana, Taliabu, dan sekitarnya. Dan pada siang dan sore hari, umumnya hujan ringan dengan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Morotai, Loloda, Ibu, Sahuje, Lolo, Sidangoli, Galela, Tewelo, Kaumalifut, Ternate, Tidore, Sovivi, Obawasile, Mababuli, Wida, Patani, Gane, Bacan, Obi, Maoli, Sanana, Taliabu, dan sekitarnya. Dan untuk angin bervariasi dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Suhu udara berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara relatif antara 75 hingga 100%. Dan untuk formasi perkiraan tinggi gelombang signifikan perairan Maluku Utara berkisar antara 0,25 hingga 1,25 meter. Waspada akan adanya potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat adanya potensi cuaca buruk di wilayah Maluku Utara. Imbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Mungkin informasi yang dapat disampaikan semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga. Terima kasih untuk laporannya. Selamat kembali bertugas ke Justia sebagai perkirawan pagi hari ini. Udah melaporkan langsung ya untuk perkiraan cuaca di wilayah Maluku Utara, teman Pre 2. Ya udah, selain ini kita akan ada Pre 2 update buat kamu ya di pukul 7 pagi hari ini masih di Spada. Selamat pagi, teman.

0: Setelah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang, diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
1: Farah, kamu kenapa?
2: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
1: Ini ya, saya sudah bayar.
3: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
4: Beli laptop baru deh.
3: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
4: Amin, Farah.
1: Sudahlah, Farah. Jadikan ini pelajaran buat kamu.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.

0: YFM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Masih di Pre 2 Update, teman Pre 2. Kembali kita mengupdate-update informasi-informasi menarik pagi hari ini, ya, teman Pre 2. By the way, ada best way. Kayaknya memang ini ya, kayaknya emang lagi akhir-akhir ini ya, memang lagi banyak banget yang ngebahas hal-hal random aja di media sosial. Bahkan tren yang sekarang lagi rame juga yaitu ganti-ganti lagu, judul lagunya apa, terus harusnya lagu apa diganti lagunya gitu kan, diganti soundnya apa. Misalkan contoh Nadine Tawa, terus diganti soundnya jadi kayak gitu, teman Prode. Terus kayak ada yang Hindia dengan Rumah ke Rumah, terus kayak ada yang paket gitu. Misi paket. Masa kayak gitu sih, kayak lucu banget. Terus ada yang Hindia lagu Kita Kesana, terus soundnya kemana. Waduh. Lucu banget, teman Bro. Sekarang tuh apa-apa di media sosial tuh pasti udah langsung, kalau rame langsung viral kayak gitu sih. Kayak memang sekarang tuh apa-apa the power of media sosial, teman Pre 2. The power of Instagram, the power of TikTok, the power of X, ya. Pokoknya banyak banget media sosial yang kayak bisa kamu manfaatkan gitu ya, teman Pre 2. Cuman kalau misalkan kamu salah menyalahgunakan itu, ya bisa jadi bumerang juga buat kamu kan, teman Pre 2. Jadi harus banget tuh hati-hati. Nah, sama kayak yang lagi rame akhir-akhir ini ya, teman Pre 2, di media sosial juga kemarin ya, lebih tepatnya tuh kemarin rame banget, dimana ini ya bikin haru suasana juga, sedih juga ya, teman Pre 2, karena Bapak mantan Menteri Pendidikan, Bapak Nadiem Makarim ya, ini kemarin tuh udah ada keputusannya ya, di mana dari mantan Mendikbud Ristek kayak Bapak Nadiem Makarim ini tuh dituntut 18 tahun penjara dan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan juga perangkat CDM di lingkungan Kemendikbud Ristek ya. Dan jaksa sendiri sih menuntut denda sebesar 1 miliar dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dan gak hanya itu, jaksa juga turut meminta bayaran uang pengganti dengan total mencapai 5,6 triliun yang disebut berkaitan dengan harta kekayaan yang katanya tuh dinilai tidak sebanding dengan penghasilan sah dan juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Gimana ya, teman Pre 2, cuman kayak kemarin ngelihat para influencer, artis-artis juga ikut speak up soal masalah ini, teman Pre 2, dengan tuntutan yang wow, kayaknya memang kasus-kasus yang lain tuh juga kayaknya lebih menyeramkan ini gak sih tuntutannya, teman Pre 2. Cuman ya semoga aja sih masih bisa ada keringanan atau apa gitu ya, teman Pre 2. Karena kalau misalkan aku lihat dari media sosial, dari aku baca-baca juga, bahkan tadi sempat lewat satu video di mana untuk kasus barang dari kasus ini tuh yaitu Chromebook katanya tidak bisa digunakan gitu ya. Ternyata di daerah 3T, salah satunya di NTT, di sebuah desa pedalaman gitu, teman Pre 2, malah Chromebook tuh memang benar-benar sangat membantu gitu loh ya, sangat-sangat membantu sekolah yang ada di sana gitu, masih tetap dipergunakan sampai hari ini dari bantuan yang masuk itu di tahun 2021. Coba bayangin, teman Pre 2. Coba ya, semoga aja masih bisa dikaji lagi ya, dan kita akan ada updatean-updatean lainnya buat kamu tentunya nih, teman Pre 2. Tetap di Pre 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

94.7 FM, Radio Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Kabar-kabar datang dari Rihanna, teman Pre 2, yang kemarin bikin heboh juga karena dia bikin satu tato. Ya, orang tuh bikin tato, ya ada tulis nama sendiri, terus nama anak, sama orang tua, atau gambar wajah, gambar kartun atau gambar apa gitu ya. Gambar kartun lagi. Ya pokoknya kayak gambar anime favorit atau apa gitu kan, teman Pre 2. Pokoknya kayak punya makna sendirilah. Setiap kayak dibalik tato tuh, sebuah tato tuh ada ceritanya gitu loh, teman Pre 2. Nah, tapi dan Rihanna juga bikin tato tapi ada ceritanya. Tapi ceritanya unik banget dan tatonya juga unik banget, teman Pre 2, karena tatonya ini adalah hasil dari coret-coretan anaknya kayak di kertas gitu, dan dia bawa ke tempat tato art gitu, teman Pre 2, dan minta untuk digambarin tato di bagian kakinya gitu, teman Pre 2, gambar sesuai dengan coretan anaknya gitu. Jadi kayak tatonya tuh kayak tato coretan di kaki, teman Pre 2. Jadi itu tuh bukan sembarangan coretan ya, tato tersebut itu punya makna yang personal ya, karena desainnya itu terinspirasi dari coretan buatan anak-anaknya Rihanna sendiri yang kemudian dijadikan tato permanen di tubuhnya, teman Pre 2. Ya, tato itu tuh juga dibuat di seniman tato selebriti Kate McCurdy atau juga Bang Bang ya. Dan walaupun sederhana, teman Pre 2, cuman coretan gitu loh, teman Pre 2, tapi banyak yang menganggap bahwa tato ini tuh jadi salah satu tatonya Rihanna yang paling hangat dan juga emosional gitu, karena berkaitan langsung dengan buah hatinya atau anaknya atau keluarganya, seperti itu, teman Pre 2. Deh, tapi mengharukan sih ya, tapi semoga aja anak-anak lu pasti bangga banget sih. Kenapa bangga? Karena ya itu dia, hasil karyanya dia atau hasil karya anak-anaknya tuh ada di tubuh emaknya gitu lah. Aduh, tuh udah keren banget sih ya. Semoga aja sih bisa selalu dikenang ya sepanjang masa oleh Rihanna dan juga untuk anak-anaknya sih, teman Pre 2.

0: 103,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Teman Pre 2, ya mungkin di antara kamu ada yang orang tuanya berangkat haji tahun ini, atau mungkin saudaranya, siapapun itulah ya teman Pre 2, semoga perjalanannya dilancarkan, semoga apapun kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhin ya semuanya bisa lengkap dibawa ya ke tanah suci juga teman Pre 2. Nah, ngomongin soal perlengkapan nih teman Pre 2, ada yang lagi ramai banget dibahas di media sosial juga, di mana ada petugas X-ray di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, ya ini sempat membongkar satu koper milik jemaah haji asal Embarkasi Palembang ya, karena mencurigai isi koper yang terlihat itu tidak biasa ya saat pemeriksaan teman berdua. Dan setelah dibuka ternyata teman berdua tahu isinya adalah 5 kilo tempe orek. Tim bagasi Bandara Jeddah ya Muhammad Riza ini juga ngejelasin bahwa petugas akhirnya mengizinkan makanan tersebut tuh dibawa kembali setelah mendapat penjelasan. Dan selain itu ada juga koper jemaah yang diperiksa karena membawa banyak minyak zaitun ya dengan kemasan berlapis lakban yang dianggap mencurigakan. Nah, petugas menghimbau jemaah tuh agar tidak membawa makanan dalam jumlah berlebihan atau juga mengemas barang dengan cara memicu kecurigaan petugas bandara, karena proses pembongkaran tuh bisa menghambat distribusi bagasi jemaah lainnya, kayak gitu teman berdua. Dan kepala daerah kerja Bandara Abdul Basir ini juga menjelaskan ya kalau penanganan koper di Bandara Jeddah tuh berbeda ya dengan di Madinah. Kalau misalkan di Madinah tersedia gedung khusus kargo dan bagasi, di Jeddah tuh petugas harus memantau langsung area penurunan bagasi sebelum koper tuh diangkut ke Mekah menggunakan truk kontainer oleh syarikah, seperti itu teman berdua. Cuman kayak ngebayangin deh teman berdua, ada jemaah yang bawa 5 kg tempe orek. Ya mungkin niatnya untuk makan di sana bareng-bareng sama jemaah lain ya, atau mungkin ya nggak tahu ya, nggak tahu juga kenapa bisa bawa sebanyak itu. 5 kilo loh teman berdua, 5 kilo tuh bukan sedikit, itu banyak banget. Tapi ya untungnya masih bisa dibawa lah, seperti itu. Cuman bawa tempe orek 5 kilo tuh emang benar-benar kayaknya selama di sana kayaknya bakal makan nasi pakai tempe orek, nasi tempe orek, nasi tempe orek. tapi lucu juga ya teman berdua. Ya kita doain semoga bapak ibu, saudara-saudara kita yang berangkat haji di tahun ini ya menjadi haji yang mabrur. Amin, amin, amin, dilancarkan segala-gala perjalanannya di sana ya. Amin. Amin banget deh teman Pradua ya. Kita masih ada updatean-updatean lainnya pagi hari ini, masih di Pradua Update.

0: Gol! Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro 2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, visual asal review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro 2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro 2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

0: RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Selamat Pro 2, kita masih dengan Pro 2 update pagi hari ini. Kembali update-update kabar-kabar dari siswa SMA asal Indonesia ya, yang berkompetisi di Malaysia dan berhasil membawa pulang medali emas di ajang internasional di Malaysia lewat inovasi perangkat deteksi ADHD yang mereka ciptakan bernama Olira ya teman Pro 2. Nah, alat ini tuh dibuat untuk membantu proses identifikasi awal attention deficit hyperactive disorder atau ADHD yang menggabungkan hardware berupa headband. Kemudian ini adalah pembaca aktivitas otak dan juga software ciptaan mereka sendiri kayak gitu ya teman Preduan. Nah, prestasi membanggakan ini tuh diraih oleh siswa-siswi asal SMA Negeri 5 Yogyakarta ya. Kemudian ada siswa SMA Negeri 6 Yogyakarta dan juga ada siswa SMA Negeri 1 Kartasura ya, dan ada SMA Regina Pakis Surakarta teman Pro 2. Nah, jadi lewat riset dan juga pengembangan yang mereka lakukan ya, inovasi tersebut ini tuh berhasil mendapat pengakuan internasional. Keren banget teman Pro 2 ini, kayaknya emang benar-benar harus dikembangin sih teman Pro 2, harus disupport, harus dikembangin ya. Benar-benar karena memang ini ADHD itu bukan penyakit teman Pro 2, itu tuh memang bawaan ya. Jadi memang banyak yang seperti itu, tapi tidak terdeteksi sejak awal gitu. Jadi kayak ngerasa ya udah normal aja, ternyata si anak ini itu dia ADHD. Jadi untuk mendeteksi itu ya mereka tuh menciptakan sebuah alat baru kayak gitu, sebuah perangkat ya, di mana ini bisa mendeteksi ADHD dan meraih medali emas ya di internasional, dan diakui juga loh ya teman Pro 2, mendapat pengakuan internasional juga. Itu memang sesuatu yang keren banget sih, kayak keren pol. Semoga aja sih bisa lebih dilirik sama pemerintah, bisa dikembangkan juga deh, amin. Semoga

3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada media, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Evil Man versus Machine, dan masih banyak.

0: 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Hari Jumat, teman Pre2. Hari Jumat tuh orang bilang kayak hari yang benar-benar waktunya tuh kerasa cepet banget ya, teman Pre2. Kamu ngerasain itu gak sih? Kalau hari Jumat tuh adalah waktu pendek biasanya orang bilang ya. Waktu yang pendek, kerasa cepet banget. Dan biasanya kalau kita umat muslim selalu menganggap kalau hari Jumat tuh adalah hari lebaran kecilnya kita gitu ya. Jadi kayak sebisa mungkin kalau ada rezeki lebih pasti kayak masak makanan yang ya... yang enak-enak lah ya, yang sederhana, yang enak-enak seperti itu, teman Pre2. Ya kayak hari ini udah bingung duluan gitu, aduh mau makan apa ya, mau masak apa ya nanti ya. Oke, teman Pre2, kita masih di Pre2 update ya untuk pagi hari ini. Dan dari kemarin ya yang rame soal cerdas cermat 4 pilar MPR RI 2026 ya di Kalimantan Barat, teman Pre2. Nah, itu kan ada aksi-aksi dari dewan juri yang katanya tidak membenarkan jawaban peserta padahal dijawab dengan benar, terus kayak dibilang salah, dikurangi nilai, terus kayak grup yang satu jawab jawaban yang sama, terus kayak ditambahin 10 dengan alasan kayak artikulasi kurang jelas kayak gitu. Waduh. Nah, viral banget sampai akhirnya beritanya udah kemana-mana. Nah, akhirnya Josepha Alexandra, siswi SMA Negeri 1 Pontianak yang viral ya usai dia memprotes keputusan juri dalam final LCC 4 pilar tingkat Kalimantan Barat, ini tuh mendapat perhatian dan juga apresiasi yang luas banget nih dari publik ya, karena keberanian dia menyampaikan pendapat secara terbuka itu dinilai sebagai bentuk keberanian intelektual dan juga sikap kritis dalam mempertahankan apa yang dia yakini benar kayak gitu. Dan aku setuju banget, apapun yang aku ngerasa itu benar ya, aku gak salah, pasti aku lawan. Nah, jadi di tengah polemik yang berkembang sampai kemarin tuh katanya diminta untuk lomba lagi, cuman kayak dari SMA 1 Pontianak tuh udah gak mau, mereka udah menolak itu ya, udah gak mau untuk lomba lagi karena ngapain gitu, karena ya mereka kemarin juga udah kasih jawaban yang bener, cuman disalah-salahin ya kayak gitu dengan alasan bermacam-macam lah ya. Jadi di tengah polemik yang berkembang ya, Josepha ini tuh bahkan mendapat tawaran beasiswa S1 ke Tiongkok, keren ya, dan lengkap dengan ikatan kerja setelah lulus ya, teman Pre2. Nah, dari peristiwa ini tuh nunjukin kalau keberanian berpikir yang kritis, menyampaikan argumentasi dan juga mempertahankan integrasi itu bisa ngebuka peluang besar ya untuk generasi muda Indonesia juga, seperti itu teman Pre2. Jadi ya dibalik itu semua ada hikmah yang dia dapetin, ada rezeki yang datang bertubi-tubi juga, keren banget sih teman Pre2 ya. Ya gak mungkin kalau Allah bikin ini tuh kalau gak ada nikmatnya, gak ada rezekinya di balik kita semua, pasti ada aja ya teman Pre2. Cuman gimana caranya kita bisa sabar, gimana caranya untuk kita bisa mengambil sikap yang lebih baik seperti itu teman Pre2, insya Allah itu semuanya pasti akan ada jalan baiknya lah, seperti itu teman, seperti itu aku aja hari ini ya. Tapi keren banget sih Josepha, kamu keren banget Josepha Alexandra, siswi SMA Negeri 1 Pontianak, keren, gokil banget. Mungkin kalau nggak ada siaran, bukan siaran sih, siaran langsungnya, betul, nggak ada siaran langsungnya di YouTube sih mungkin nggak akan viral ya teman Pre2, karena ada siaran langsungnya di YouTube, dia protes terus akhirnya dinaikin sama guru, sama orang-orang yang ada di situ, ya udah viral. Karena sekarang tuh apa-apa tuh emang harus jalur viral sih teman Pre2, lu nggak viral, ya udah lu di situ-situ aja teman Pre2. Mau lu gimana pun, kalau publik nggak tahu, lu nggak viral, ya udah kasih lo bakal gitu-gitu aja teman teman gue. Jadi ya semoga aja sih dapat ambil hikmahnya juga ya dari kasus ya, dari kejadian ini ya teman teman gue, jurinya juga sampai ke MC-MC-nya pun dapet teman teman gue. Aduh jangan pernah ngelawan netizen Indo deh kalau cuman perkara kayak gitu. Aduh netizen Indo kalau udah bersatu, semuanya dibabat habis.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938? Saat itu, Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East India atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km.

ada nggak ya orang yang mungkin lu anggap kayaknya dia bukan jodoh gue deh, atau mungkin kayak misalkan lo udah temenan terus akhirnya ya udah sebatas teman aja, ternyata tahu-taunya dia itu adalah jodoh kamu gitu. Jodohku maunya ku dirimu, beda lagu ya. Kacamata dari Afgan, teman Pradua. Yes, kita masih di Spada. Selamat pagi teman Pradua, masih dengan informasi-informasi terupdate, informasi menarik ya pagi hari ini teman Pradua. Siapa yang udah nungguin banget konsernya The Weeknd di Indonesia ya? Kalau kemarin kita udah spill tanggal, nah kita hari ini mau spill harga tiketnya, karena harga tiketnya udah ada nih teman Pradua ya. Dari promotor Temprison resmi mengumumkan daftar harga tiket konser The Weeknd yang akan digelar pada September ini ya. Informasi ini juga disampaikan dari akun resmi mereka ya. Untuk tiket konser After Hour Till Dawn Stadium Tour ini dijual dengan harga yang paling murah itu Rp950.000 ya, sampai dengan 12.700 teman Pradua ya. Dan penjualan tiket ini dijadwalkan akan dibuka dari tanggal 18 Mei ya, besok lusa banget, pokoknya di hari Senin ya. Itu kamu udah bisa war tiketnya teman Pradua di jam 10 pagi waktu Indonesia Barat, berarti sini jam 12 waktu Indonesia Timur ya. Nah, jadi memang dalam rangkaian tour dunia The Weeknd ya, dia tuh akan tampil di Indonesia selama 2 hari di 26 dan 27 September di Jakarta International Stadium atau di JIS. Dan konser ini itu juga akan menghadirkan DJ asal Jepang, yaitu ada Yosuke Yuki Matsu ya sebagai penampil pembuka ya teman Pradua. Aduh, keren banget, ditunggu banget sih penampilannya The Weeknd, udah gak sabar. Lagu The Weeknd mana yang paling kamu tunggu? Kalau aku sih banyak ya teman Pradua, banyak banget yang aku tungguin. Salah satunya adalah apa ya yang paling ngena banget ada ini sih Save Your Tears sih teman Pradua. Ya udah deh ya, daripada aku yang nyanyi sendiri, mending nyanyi sama kamu. Aku kasih aja Save Your Tears dari The Weeknd, special buat teman Pradua pagi hari ini. Enjoy.

semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: 96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sudah waktunya kamu dengerin ngopi, ngobrol pagi di Pro 2.
1: Kita nih ngopi, ngobrol pagi, ngopi-ngopi dulu. Yes, teman Pre 2, ngopi, ngapa ngopi? Teman Pre 2, yes, kita pagi ini mau ngebahas sesuatu yang lagi ramai ya, lagi jadi istilah ya, istilah-istilah di media sosial kayak gitu ya, teman Pre 2. Nah, ada yang paling baru ya, namanya Dead Cancelled, teman Pre 2. Nah, jadi lomba beberapa waktu terakhir media sosial tuh, terutama platform di Threads ya, itu lagi ramai dengan tren dead cancelled ya. Dan secara harfiah sih ya, dead cancelled ini tuh bisa diartikan dengan kencan yang dibatalkan gitu loh, teman Pradua. Namun dalam tren ini tuh pengguna media sosial tuh justru ramai-ramai berbagi alasan kegagalan kencan masing-masing kayak gitu loh, teman Pradua. Nah, di Threads pun ramai dengan alasan-alasan orang batal berkencan ya. Ada yang membatalkan alasan yang serius, ada juga yang membagikan alasan yang justru lucu gitu loh ya, teman Pre 2. Nah, tapi di sini kita nggak bakal bahas kencan ya, teman Pre 2. Kita nggak mau ngebahas sesuatu yang dimana kamu kayak udah janjian tapi kayak harus banget dibatalkan, karena semua itu tergantung dari dari mood iya, dari apa aja deh, teman berdua, apa aja faktor-faktor yang membuat kamu tuh akhirnya kayak memilih untuk membatalkan satu pertemuan kayak gitu, teman berdua. Nah, aku pernah ada di posisi ketika pengen untuk udah janjian, udah oke banget nih ya, udah oke banget, udah janjian, tapi males banget ketemunya, karena ada alasan kenapa aku gak mau gitu ya, untuk personal si orang ini gitu, kenapa aku gak mau. Jadi kayak tadinya udah siap-siap, dan akhirnya kayaknya males banget ya, gak jadi, pokoknya gak jadi. Dan aku beralasan karena anakku gak ada yang jagain, padahal kayak udah siap-siap, teman berdua. Ada aja ya kayak gitu, cuman jangan ngikutin ya, teman berdua, karena itu gak bagus. Kayak karena kita udah janjian ya, janji loh, hutang udah janjian, ya udah sih ya, ditepatin aja, jangan ikut-ikut. Tapi pernah gak sih kayak ada satu pertemuan yang